0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Rizka Darmalia dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lady Gaga, Happy Mistake. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Udah dikasih satu single dari Lady Gaga, Happy Mistake, untuk kakak Angel di pagi hari ini. Dan tadi juga udah dikasih Dewa 19 Roman Picisan buat Mas Edi ya. Selamat pagi deh buat semuanya yang sekarang ini lagi stay tune barengan sama Dibi di DJ FM Surabaya. Hai, kamu lagi dengerin The Morning Crew. Ada Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi. Dan sekarang udah jam 7 yang stars lebih gitu ya. Aku mau update lagi untuk kabar bahagia datang dari Surabaya. Kalau kemarin kan ada SMA 15 ya, SMA Libels atau Libels Choir yang menang penghargaan dan mengharumkan nama Surabaya Indonesia. Nah, ini juga ada nih Youngsters Choir juga yang membawa penghargaan luar biasa mengharumkan nama Indonesia khususnya Surabaya. Jadi kabar membanggakan ini datang dari One Voice Spensabaya. Ini adalah ekstrakulikuler paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya, di mana sebanyak 34 siswa ini sukses membawa pulang 4 penghargaan dalam Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Youngsters, congratulations. Jadi 4 penghargaan ini adalah Special Juries Award, yaitu sebagai Outstanding Conducting. Terus abis itu ada Special Juries Award juga, Excellent Programming, dan First Winner Children's Choir kategori dengan 90,33 poin, dan First Winner Pop and Jazz kategori dengan nilai 89,38 poin. Dan capaian ini menjadi bukti ya kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, keberanian mereka untuk tampil di panggung internasional, membawa talenta-talenta muda Surabaya bersinar di tingkat dunia. Keren banget. Dan prestasi ini harapannya sih akan mendapatkan apresiasi ya dari pemerintah kota Surabaya ya, gitu Youngsters. Jadi mudah-mudahan semakin banyak bakat-bakat muda di Surabaya yang bisa menunjukkan talentanya di kancah internasional ya Youngsters. Ini keren banget loh, dapat 4 penghargaan untuk Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok ini ya Youngsters. Congratulations untuk One Voice Pensabaya, yaitu untuk ekstrakurikuler paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Keren banget ya Stars ya. Cantik-cantik lagi nih anak-anaknya ya. Keren. Aku suka banget kalau ada good news kayak gini, berita baik. Udahlah, kalau berita-berita yang kurang baik, berita-berita yang kabar-kabar yang akan menimbulkan pro dan kontra, udahlah ya, DJ FM simpen dulu aja, masukin di dalam brankas. Kita kasih kabar-kabar yang menyenangkan aja buat kamu ya Stars ya. Semenyenangkan mendengarkan suara dari pria-pria ini, yang dimana lagu ini sudah direkomendasiin juga sama kakak Didi yang Stars untuk Dibi puterin di pagi hari ini. Kakak Didi, selamat pagi. Katanya mau kasih rekomendasi lagu dari One Direction Action History sambil nemenin nyetir di pagi hari ini, Kadip. Oke, boleh banget. Kalau gitu ini dia lagunya spesial buat kamu.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Pagi-pagi makan bolu.
8: Cakep.
7: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
8: Ya.
7: Lagu rekomendasi dari

di dunia ini yang stars gak pernah akan selesai sama yang namanya sesuatu yang viral gitu. Apalagi kalau ngomongin soal makanan, jajanan, minuman, itu akan selalu ada aja gebrakannya yang baru, ya kan. Setelah kemarin itu ngehits banget, ngetrend banget tuh pistachio-pistachio gitu kan ya. Coklat Dubai. Terus abis itu ngetrend juga yang namanya buah siram, strawberry siram coklat. Ya kan, itu kayak ngetrend banget gitu yang stres. Sekarang ini lagi ngetrend sesuatu yang baru juga nih, namanya adalah berry choco donut atau choco fruit donut gitu. Jadi ini lagi hype juga yang stars, ada dessert baru yang memadukan antara potongan strawberry dan juga buah-buah yang lain gitu ya, kayak misalkan ada blueberry juga gitu, terus abis itu ada blackberry kayak gitu-gitu yang stars, yang dimana ditata buah-buah itu di dalam cetakan silikon berbentuk donut, kemudian disiram pakai coklat gitu. Dibekuin, kalau udah dicopot tuh silikonnya yang stars, akhirnya berbentuk tengahnya itu bolong dan warnanya itu cantik banget. Apalagi kalau coklatnya gak cuma coklat yang coklat aja ya, tapi ada coklat putihnya, ada coklat pinknya juga gitu. Jadi lebih kayak cakep gitu warnanya yang stars kalau dilihat. Dan memang belakangan ini lagi ngetrend banget sampai akhirnya di recreate sama beberapa ya business owner kayak gitu. Terus abis itu sama selebgram itu coba di recook nih kreasi yang namanya berry choco donut ini yang stars. Nah tapi ternyata gitu ya, setelah ditelusuri gitu, berry choco donut ini pertama kali itu di upload ya, atau kayak konten tentang berry choco donut ini di upload sama akun namanya Leila Shiko. Dia adalah pastry instructor asal Rusia yang stars, dan memang spesialisnya dia itu membuat kreasi coklat strawberry gitu. Jadi makanan-makanan dessert yang ada buah dan coklatnya itu dia memang ahli banget di situ. Sampai akhirnya viral dan bikinlah kreasi-kreasi yang versi-versi terbaru kayak gitu ya stars, gitu deh. Jadi ada-ada aja kan ya gitu makanan-makanan ini. Tapi yang unik adalah dia perpaduan antara donat bentuknya aja, tapi gak ada adonan atau apapun itu, donat dan juga coklat buah gitu. Itu emang menurut aku perpaduan yang menarik banget secara visual ya. Dari mata dilihat tuh kayak cakep banget. Abis gitu cuma dari mata doang langsung kayak pengen deh gitu. Banyak banget kefomoan di dunia ini yang lahir karena memang dari mata yang stars.

setelah 8 Niesters, itu artinya Dibi mau ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan Niesters spesial. Ini makanan hybrid namanya ya. Food hybrid. Kenapa namanya food hybrid? Iya, karena dia itu perpaduan dari dua makanan sebenarnya. Boleh itu dari dua bahan ataupun juga bentuk dan bahannya. Yang namanya ini itu kebanyakan kayak disambung-sambungin gitu ya Stars. Makanya namanya adalah food hybrid. Tenang aja, Dibi sih yakin kamu pasti bisa ngejawab ya ya Stars. Terutama buat kamu yang selalu ngikutin tren gitu. Pasti bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan Dibi di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Tapi yang perlu diingetin, awas pertanyaan ini mengandung sisi-sisi yang bikin kamu lapar. Ya, jadi awas kalau kamu setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu jadi lapar. Awas aja ya Stars ya. Gimana kita mulai aja yuk untuk pertanyaan di kelas Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi ya Stars. Udah siap? Udah siap belum? Yuk kita mulai Tebak Cepat The Morning Crew edisi 12 Agustus 2026.

pertanyaan yang pertama. Ini adalah makanan yang terkenal juga dan food hybrid yang bisa dibilang paling banyak diburu yang stars. Kira-kira apa nama makanan yang dia merupakan perpaduan antara croissant tapi bentuknya itu donat? Apa nama makanan yang dia itu adonannya adalah adonan pastry-nya croissant tapi bentuknya itu donat? Croissant ya, croissant lah ya buat kamu. Nah, adonannya itu croissant gitu tapi bentuknya donat bolong di tengah. Namanya apa? Apakah A, cronut? Apakah A, cronut? Atau B, pastry donut? Apakah A, cronut? Atau B, pastry donut? Dia itu bentuk adonannya itu adalah bentuk adonan pastry-nya croissant tapi bentuknya itu donat. Populer banget youngsters. Menu yang satu ini populer banget. Namanya apa? Apakah A, cronut? Atau B, pastry donut? Nih, kamu pasti tahu banget nih makanan yang satu ini. Tuh kan Gen Z, Gen Z nih udah pada masuk nih semuanya nih. Udah pada ngejawab nih di WA nih. Ya kan? Tuh. Sekali lagi pertanyaannya. Menu apakah ini perpaduan adonan croissant tapi bentuknya donat? Dulu orang-orang rela banget ngantri buat makan pastry yang satu ini. Apakah A, cronut? Atau B, pastry donut? Apakah A, cronut? Atau B, pastry donut?

silakan dijawab sambil dibaca dulu buat yang gabungan ya lewat WhatsApp kita. Karena rata-rata nih tahu nih, rata-rata tahu nih food hybrid ini yang stars ya. Apakah A cronut atau B pastry donut? Ini hits banget, bahkan kalau nggak salah sampai sekarang deh masih ngehits juga makanan yang satu ini. Perpaduan antara kulit pastry-nya croissant tapi bentuknya itu donut ya stars. Apakah A cronut atau B pastry donut? Nih, coba kita cek ya yang udah masuk nih. Ada Kak Didi. Kak Didi ini bilangnya adalah cronut dong, Kak. Terus abis itu ada Kakak Angel dan juga Kakak Tamara. Jawabannya A, Kak Dip. Ada Mas Yusuf Triyono. Jawabannya cronut. Mas Aditya Safarudin ngejawab A. Mas Ferdi ngejawab cronut. Kromboloni gak sih? Barusan sempat beli, Dip. Dilihat antriannya langsung bilang gak belani aku. aduh, kromboloni, iya, itu juga lagi hits juga ya. Banyak yang ngehits nih yang stars kalau kita bahas satu-satu. Tapi nanti akan muncul pertanyaan juga seputar hybrid food yang lain ya. Di pertanyaan pertama pada ngejawabnya adalah cronut A yang stars. Apakah betul itu jawabannya, di mana ada perpaduan atau hybrid food di mana adonannya itu adalah adonan pastry-nya croissant terus bentuknya itu donat. Nah, kira-kira nama menu ini adalah titik. Apakah A cronut atau B pastry donut?

Dari jawaban yang udah masuk, semuanya menjawab yang A. Ya, kita kunci dulu youngsters. Jawaban dari kamu yang udah masuk di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Di mana rata-rata semuanya jawabannya adalah A. Ada Kak Didi, ada Kak Tamara, ada Kakak Angel, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya, Mas Ferdi. Semua jawabannya yang A ya. Baik, 3, 2, 1, dibi kunci jawabannya.

Dan coba bang, dari pertanyaan pertama, ujian kelas tebak kecepat hari ini adalah Kronat. Betul sekali. Emang paling mantep banget ya Kronat ini dimakan pagi-pagi terus pakai kopi gitu ya yang stars ya. Dan ngomongin soal Kronat ini yang stars, ini adalah bisa kita bilang kue kering sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena adonannya itu memang dari pastry croissant gitu yang berlapis-lapis youngsters gitu, dan tapi bentuknya itu dibikin kayak donat gitu. Jadi emang cukup sensasional lah, bisa kita bilang kayak gitu ya. Dan ini pertama kali dibikin sama koki pastry asal Prancis, Dominique Ansel, tapi dia itu asalnya New York gitu. Paham gak? Jadi si Dominique Ansel-nya itu dari New York, tapi dia itu kerja sebagai koki pastry di Perancis gitu yang stars. Dan ini pertama kali dibikin di tahun 2013. Dan untuk si Dominique Ansel ini butuh waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyempurnakan resepnya, yang kemudian nama Kronat itu dipatenkan untuk usaha dagangnya dia gitu. Jadi nggak, sebenarnya sih nggak bisa ya sembarangan orang itu pakai nama Kronat gitu sih, karena memang Kronat ini udah dipatenkan sama si Dominique Ansel ini yang stars koki pastry di Prancis ini gitu. Jadi keren banget. Dan macam-macam sih youngsters untuk apa namanya isiannya. Tapi kalau untuk pertama kali dibuatnya itu adalah vanilla ya, rose vanilla itu adalah rasa perdana dari si Kronat ini. Tapi sekarang udah macam-macam banget, udah ada yang isiannya coklat lah, ada yang polosan cuman dikasih taburan gula salju kayak gula bubuk kayak gitu. Jadi ini sempat viral banget dan sempat ngantri di mana-mana kalau ada Kronat, ngantri gitu ya yang stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Masih seputar hybrid

pertanyaan berikutnya. Ini menu juga populer banget di Youngsters. Bahkan pertama kali keluar nih ya, ini udah langsung ngantrinya luar biasa Youngsters. Ya, ini adalah hybrid food kedua yang gak kalah terkenal kayak cronut. Nama menu yang satu ini adalah titik-titik-titik, di mana perpaduan antara croissant yang dipenyet pakai cetakan waffle. Nama menunya itu apa? Jadi ada bahan atau ada adonan croissant yang kemudian dipenyet pakai cetakan waffle, ya Stars. Terus dia itu kayak ada sugar glaze-nya gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar nagih banget, ya Stars. Manis. Terus dalamnya itu enggak ada isiannya, tapi dia itu kayak dicocol sama sausnya gitu. Nama menu ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, croffin, atau B, croffle? Apakah A, croffin, atau B, croffle? Ini adalah menu yang juga sempat dar-dar-dor banget waktu itu. Terus ngantrinya panjang, berjam-jam. Bahkan sempat aku ngantri lama 2 jam tapi kehabisan. Kayak, apa nama menu yang satu ini? Adonannya pakai adonan croissant tapi dipenyet pakai cetakan waffle, Youngsters. Apa nama menu yang satu ini? Adonannya pakai croissant atau croissant, terus abis itu dipenyet pakai cetakan waffle. Apakah A, croffin, atau B, croffle? Apakah A, croffin, atau B, croffle? Ini sempet hits banget menu yang satu ini. Apalagi dengan sugar glaze-nya yang kalau dia dingin itu kayak pecah gitu. Pecahnya tuh kayak, kalau dia dingin kan dia kayak membeku gitu kan. Gula pasir yang kayak karamel gitu. Terus kalau didinginin di suhu biasa itu kan dia kayak mengeras kan, Youngsters. Jadi ketika digigit tuh kayak krecek gitu. Apa krecek? Ya pokoknya kayak dia patah gitu deh. Itu enak banget, mantep banget. Bibi suka banget, bahkan sampai sekarang ini salah satu makanan nge-hits yang paling jadi favorit aku. Udah, itu si menu yang satu ini. Jadi dia adonannya adalah adonan croissant atau croissant. Terus abis itu dipenyet pakai cetakan waffle. Apa nama menu yang satu ini yang nge-hits banget, ya Stars ya? Waktu itu apakah A, croffin, atau B, croffle? Apakah A, croffin, atau B, croffle? Oke, kita cek dulu jawaban yang udah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada kakak Angel bilang adalah, ya jelas croffle, my love, katanya gitu. Terus abis itu ada kakak Tamara yang ngejawab croffle juga. Ada kak Didi ngejawab croffle juga. Terus abis itu ada juga kakak Ica menjawab croffle juga. Ketambahan nih ya kakak Ica ya. Terus juga ada Mas Ferdi. Mas Ferdi, kelas tata boga hari ini ya Dip ya. Jawabannya adalah croffle. Kalau benar semua dapat hadiah voucher makan ya Dip ya. Iya, lewat mimpi nanti aku tak traktir makan semuanya ya. Terus ada bis gitu, ada Mas Yusuf Triyono ngejawabnya croffin. Oke. Mas Aditya ngejawabnya adalah B ya, alias croffle. BTW bukannya fusion food ya Dip ya. Kalau hybrid bayanganku rapat atau kuliah. Aduh, bukan. Ya, gitu deh. Hybrid mobil kali, mobil hybrid gitu kan. Enggak, ternyata namanya juga adalah hybrid food. Coba deh Mas Aditya. Aku tuh juga cukup bingung nih, hybrid food emang ada ya? Ternyata hybrid food is a general term of items combining
two or more gitu. Jadi memang dia itu mengkombinasikan dua makanan atau lebih, baik itu dari style, culinary style-nya atau ingredients-nya. Nah, aku aja juga baru tahu kalau itu namanya adalah hybrid food. Ya, yeah, kuliah atau rapat. Kebanyakan rapat sih, Mas Aditya. Terus lanjut, ada juga yang sudah bergabung bersama Divi untuk pagi hari ini. Ada siapa ini ya yang sudah bergabungnya? Oh, ini jawabannya adalah jelas sekali Crovel pengen makan jadinya tuh kan. Memang konten hari ini hati-hati aja, pasti setelah ngebahas jadi pengen makan gitu kan ya. Iya, memang harus hati-hati ya. Baik, kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada yang terakhir ini siapa sih? RMO. Nah, ada kakak RMO yang sudah bergabung juga. Jawabannya adalah croffle katanya. Baik, dari jawaban yang sudah masuk semua rata-rata menjawab B, kecuali Mas Yusuf Triyono. Ngejawabnya adalah yang A, yaitu Kravin. It's okay, gak apa-apa. Namanya juga mencoba untuk menjawab. Dari yang belum tahu, biar jadi tahu gitu ya, yang stars ya. Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di pagi hari ini di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kalau kata Mas Ferdi, ini adalah ujian kelas tata boga. Ya, oke, okay, kita kunci dulu. 3, 2, 1. Bibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan kedua pagi hari ini adalah

dan jawabannya adalah B, Crovel. Jadi ini adalah perpaduan antara croissant dalam bentuk waffle ya Stars ya. Jadi namanya adalah Crovel. Kalau tadi yang Dibi sempat bilang itu adalah Cravin, ini juga adalah hybrid food juga, perpaduan antara croissant yang dituang ke dalam cetakan muffin. Begitu. Jadi pastry ini pertama kali kalau yang Cravin ini juga ngehit di tahun 2013. Sedangkan kalau Crovel itu kayaknya ngehitnya di era tahun 2017 yang Stars, dan chef asal Irlandia Louis Lennox ini memperkenalkan perpaduan antara croissant dan juga waffle, atau yang kita kenal sekarang ini namanya adalah Crovel. Ini adalah salah satu makanan favorit aku banget ya, dessert favorit aku. Ya selama crovelnya enak sih akan tetap menjadi favorit aku gitu ya. Karena dia itu kayak, aku pernah lagi nih yang Stars makan hari Minggu di Kodam. Dulu tuh di Kodam itu ada kayak food truck gitu yang Stars, jualan kopi, dan salah satu menunya tuh ada si crovel ini untuk dessertnya. Dan sumpah itu dessert Crovel menurutku yang paling enak. Tapi sekarang ini udah semenjak aku udah jarang ke Kodam, kayaknya dia udah gak jualan gitu di hari Minggu pagi ya. Jadi kalau olahraga hari Minggu tuh ada si food truck ini yang Stars di pinggir, di dalam Kodam, di dalam lapangan Kodam, tapi di bagian pinggirnya di bawah pohon gitu. Tapi udah gak pernah jualan lagi nih. Jadi aku kayak, ya apa ya waktu itu namanya. Jadi tidak menemukan lagi Crovel seenak yang kayak aku pernah makan di dalam Kodam hari Minggu pagi itu ya Stars. So enak banget Crovelnya sumpah. Yaudah, daripada kita review makanan, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja yuk. Ke pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew hari ini.

Makanan berikutnya yang stars, yang juga ngehits. Tapi kali ini, kalau tadi kan kita ngebahas croissant gitu ya, kayak Prancis gitu. Yang ini tuh dari Asia yang stars. Yang ini dari Asia. Dimana hybrid food berikutnya ini adalah perpaduan hotdog tapi gaya Jepang. Nah, hotdog tapi gaya Jepang. Kok bisa kayak gitu? Ini juga sempat ngehits banget yang stars. Hotdog gaya Jepang yang memadukan antara sosis, ya sosis yang kebarat-baratan dengan topping khas oriental kayak nori, abis itu teriyaki kayak gitu. Jadi ini perpaduan lagi nih. Nah, nama menu yang satu ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, Japadok, atau B, sushi donat? Apakah A, Japadok, atau B, sushi donat? Hotdog gaya Jepang yang memadukan ada sosisnya gitu ya, terus toppingnya itu tapi pakai topping ala-ala Jepang ya stars. Jadi kayak ada norinya, sosis teriyaki, kayak gitu-gitu. Dibi gak pernah nyoba sih yang satu ini, menu yang satu ini. Tapi buat kamu yang mungkin bisa menalarkan gitu ya, kira-kira apa nama dari menu ini? Apakah A, Japadok, Japadok, atau B, sushi donat? Apakah A, Japadok, atau B, sushi donat? Jadi ini tuh sosis yang juga ada rotinya juga yang stars. Ya seperti hotdog pada umumnya, tapi di atasnya itu ada topping-toppingnya ala-ala Jepang banget, mulai dari norinya kayak gitu-gitu. Itu terus abis itu ada saus teriyakinya, terus juga banyak deh pokoknya yang spesial-spesial Jepang gitu yang stars. Nah, apa nama menu yang satu ini? Apakah A, Japadok, atau B, sushi donat? Apakah A, Japadok, atau B, sushi donat? Silakan yang stars untuk dijawab kira-kira apa ya jawabannya gitu.

Coba dicek dulu dari yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita, para Gen Z Gen Z ini kira-kira sudah bisa menjawab belum gitu ya. Coba kita lihat, ada Kakak Didi menjawab Japadok, tapi itu pun juga nama merek loh Kak Dip sebenarnya. Iya lagi ya, setelah aku cari tahu ternyata hybrid ini nama singkatannya ternyata adalah nama brandnya gitu yang Stars. Terus abis itu ada juga Kakak Angel dan juga Kakak Tamara, jawabannya adalah Japadok. Terus Mas Yusuf Triyono jawabannya Japadok juga. Mas Aditya Safarudin B, aku taunya Halodok. Beda, itu kalau kamu sakit Mas Aditya. Sakit gak mau ke dokter? Nah tanyanya itu. Terus habis itu ada Mas Ferdi, mau jawabnya yang A aja deh gitu ya, Japadok. Terus habis gitu ada juga RMO. Nah nih, jawabannya adalah Japadok. Sering dengernya kondok, ternyata ada juga iya gitu si Japadok ini. Nah kan, apa tuh bedanya kondok sama Japadok tuh? Ayo, ya kan, nanti deh kita bahas. Dari jawaban yang udah masuk, semuanya menjawab A rata-rata, kecuali Mas Aditya tadi ngejawabnya yang B, yaitu sushi donat ya. Baik, kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Dan jawabannya adalah... apakah A, Japadok atau B, Sushi Donat? Apakah A, Japadok atau B, Sushi Donat? Dan jawabannya adalah... yang... Japadok. Jadi Japadok ini memang menu yang cukup ngehits banget yang stars ya Japadok ini. Dan Japadok itu benar, dia adalah sebuah brand atau merek makanan jalanan dan restoran asal Vancouver, Kanada yang terkenal dengan hot dog bergaya Jepang. Jadi memadukan sosis berkualitas dengan saus khas Jepang, mayones juga khas Jepang, nori dan serutan ikan bonito gitu. Jadi ini adalah sebuah brand asal Kanada youngsters yang punya makanan hybrid gitu ya, atau hybrid food, yaitu perpaduan dari hot dog dan juga ingredients dari Jepang, makanya namanya Japadok karena Japan hot dog gitu, youngsters. Mantap banget nih. Laper enggak semuanya nih pada ngebahas makanan semuanya. Sabar. Dibi sih yakin banget kalau Dibi ngebahasnya kayak croffle, terus Japadok, kamu enggak akan kepengen. Tapi kalau Dibi ngebahasnya gudeg, nasi pecel, nasi rawon, nah itu mungkin kamu akan kepengen ya, youngsters. Sesuatu hal yang klasik dari Indonesia itu akan ngebuat kamu tetap kepengen gitu ya. Oke deh kalau gitu ya stars, itu dia tadi untuk 3 pertanyaan di kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Buat yang mau kasih rekomendasi lagu masih boleh banget dan masih terbuka banget. Tinggal bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi di Back to Back Song. Siapa dan juga siapa yang bakal Dibi battlein bentar lagi? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Satu single yang Stars barusan aja dibikasi buat nemenin pagi kamu. Lagu yang juga udah direkomendasiin sama Mas Ferdi ya, yeah, Falling in Love at Coffee Shop. Gara-gara kita ngebahas soal makanan-makanan tadi ya, kayaknya memang makanan-makanan itu adalah makanan-makanan ringan yang ada di coffee shop kayaknya. Kalau disambung-sambungin sama requestnya Mas Ferdi sih gitu ya kayaknya ya. Mas Reno, selamat pagi. Hai Kak Dib, apa kabar? Kangen loh sama Kak Dibi. Aduh Mas Reno, apa kabar Mas Reno? Kabar baik. Apa selama itu ya aku ya? Kayak dari hari Rabu gak sih? Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh iya, satu minggu ya. Satu minggu aku tidak menemanimu yang Stars. Tapi aku ada di kantor terus sebenarnya, cuman gak on air aja suara aku. Ya, senang banget Mas Reno. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apa kabarnya ya? Dan juga bersama dengan keluarga tercinta, semoga semuanya sehat-sehat. Dan aku kemarin di info loh yang Stars, ada sama salah satu dokter gitu, teman aku, di mana sekarang ini lagi musim flu lagi ya. Kayaknya flu ini lagi musiman banget sih. Hati-hati aja yang Stars ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai kecapean. Makan makanan bergizi, asupan yang cukup, air putih yang banyak gitu. Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin ya Stars. Itu adalah pesan dari seorang teman yang pengen kamu sehat-sehat terus ya Stars ya. Boleh kerja tapi jangan terlalu diforsir banget. Karena kalau kamu sakit juga bos kamu gak ikut tanggung jawab gitu kan. Jadi santai aja bro. Iya kan? Oke, dan selain itu juga untuk pagi hari ini ya Stars, dia bakal ngebattlein dua musisi. Yang jujur ini musisi-musisi yang memang agak sedikit cukup lama yang Stars ya, musisi-musisinya ini. Kenapa cukup lama? Iya, karena kita terinspirasi dari yang namanya Whitney Houston yang dibuatin versi Barbie yang Stars. Dan ini sudah di-announce juga bahwa akan dibuatkan atau diabadikan seorang penyanyi legend dunia gitu, Whitney Houston, bakal dibuatin versi Barbie-nya. Dan itu udah di-announce juga gitu ya. Dan ngomongin soal dijadiin sesuatu atau punya sesuatu karena memang prestasinya yang luar biasa, Dewi bakal ngebattlein dua musisi yang Stars untuk pagi hari ini. Musisi yang pertama yang bakal dibattlein adalah Queen, di mana mereka ini punya museum yang Stars, punya museum yang di mana museumnya ini itu ada di Mountain Studios. Jadi Mountain Studios itu awalnya adalah studio yang akhirnya dialihfungsikan menjadi museum gitu. Di museum ini itu ada coret-coret lirik original, terus abis itu ada instrumen, kostum gitu ya. Terus juga apa namanya, koleksi-koleksi kaset dan lain sebagainya gitu ya Stars. Jadi ada museum spesial untuk Queen, The Studio Experience gitu. Itu Queen yang Stars. Musisi pertama yang dibattlein adalah Queen. Sedangkan musisi kedua yang dibattlein di pagi hari ini adalah Beatles. Aduh, kapan lagi bakal puterin lagunya Beatles yang Stars di The Morning Crew. Jadi emang Liverpool ini adalah salah satu negara yang memang bisa kita bilang bahwa ya di sini kita mengenal The Beatles gitu ya. Dan di sinilah The Beatles dan seluruh personilnya dilahirkan juga. Jadi di Liverpool itu ada namanya The Beatles Story Exhibition. Jadi dia adalah museum yang merekam apa namanya The Beatles. Salah satunya adalah The Beatles Story ini gitu. Ada di Royal Albert Dock dan itu adalah museum yang benar-benar meninggalkan sejarah yang luar biasa. Jadi kita bakal puterin dua musisi yang Stars ya. Bukan muterin sih, tapi ngebattlein dua musisi, yaitu ada The Beatles dan juga Queen. Sama-sama dari Inggris gak tuh? Ya udah, tinggal dipilih aja kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih. Dibi bingung nih mau pilih yang mana kalau gak ngedengerin lagunya. Sabar, bentar lagi banget Dibi bakal spill untuk lagu dari keduanya. Kira-kira dari dua lagu yang Dibi spill ini, yang satu dari Queen, yang satu dari The Beatles, yang mana yang bakal kamu pilih? Tunggu aja di The Morning Crew.

lagu yang stars ya dari Queen dan juga Beatles, di mana kedua-duanya ini punya museum yang stars, yang di mana para penggemar itu bisa datang ke museum itu kalau mereka mau nostalgia gitu ya. Dan mereka secinta itu sama Queen dan juga Beatles. Nah, dari dua musisi ini kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih setelah mendengarkan lagunya? Apakah pilihan kamu tetap berada di musisi yang sama setelah ngedengerin lagunya, atau justru malah berpindah yang stars? Kalau kamu pilih Queen, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah Don't

Sedangkan kalau kamu pilih The Beatles, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Now and Then. Kapan lagi Divi bakal puterin lagu selama ini di The Morning Crew? Ini adalah saatnya kamu untuk memilih dari musisi legend yang starsnya antara Queen dan juga The Beatles. Yang mana yang bakal kamu pilih? Queen atau The Beatles atau Queen yang stars untuk menutup The Morning Crew pagi hari ini? Sekali lagi, kalau kamu pilih Queen, lagu yang nanti bakal dikasih adalah Don't Stop Me Now.

Langsung aja nih youngsters, mau yang mana di The Morning Crew pagi ini? Hah, benar-benar lama banget nih lagu-lagunya ya. Langsung aja kasih tahu pilihan kamu di 081-888-0948. Dan kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau Queen atau The Beatles? The Beatles atau Queen? Hah, bingung sih. Dua-duanya sama-sama legend. Dua-duanya sama-sama dari Inggris. Lagunya sama-sama enak. Nah, ya udah, Debbie kasih waktu kamu buat mikir-mikir dulu deh. Sambil dengerin dulu satu single dari The Baku Cakar, Kisah Romantis.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Wijaya 80 masih ada kamu dan masih ada aku juga di sini di The Morning Crew sampai nanti jam 9 yang kurang 30 menit lagi. Dan ini adalah waktunya aku buat ngingetin ke kamu lagi yang stars ada dua musisi dari Inggris semuanya ya. Dari di mana mereka ini sama-sama legend juga gitu. Dari zaman ya ada yang 60-an, ada yang 90-an. Jadi jarang-jarang banget ini adalah momen langka karena tidak akan mungkin sesering itu juga di The Morning Crew karena sebenarnya udah di luar banget dari koridor ya. Dari tahun 2000-an kita ke Beatles, coba ini gimana ceritanya? Karena memang menyambut akan ada Barbie versi Whitney Houston yang stars akhirnya kayak kalau Whitney Houston aja dibuatin Barbie gimana ya sama musisi-musisi legend like Queen dan juga Beatles, dan ternyata mereka nggak cuma hanya sekedar boneka tapi mereka bahkan udah dibuatin museumnya juga yang stars. Dan dua musisi ini udah punya museum juga dan hebat dan keren banget di dalamnya itu lengkap yang stars. Jadi buat fans-fansnya yang pengen tahu semua musisi ini lebih dalam lagi, nah itu bisa ke museum itu. Tapi gak ada di Indonesia ya, museumnya ada di luar negeri semua. Jadi kayak ya gitu kan ya. Nah dua musisi ini ada Queen dan juga Beatles. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih untuk nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew? Apakah Queen lewat singlenya Don't Stop Me Now?

Belakangan dipilih youngsters dari dua musisi legend ini, antara Queen dan juga The Beatles. Yang mana yang bakal kamu pilih youngsters? Apakah The Beatles Now and Then yang lagi kamu dengerin sekarang? Atau mau dengerin lagu dari Queen aja deh, salah satunya adalah Don't Stop Me Now.

Langsung aja pilih sekarang juga Youngsters, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa kamu langsung aja pilih lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana yang bakal kamu pilih Youngsters, apakah The Beatles atau Queen? Langsung aja kasih tahu sekarang juga sebelum waktunya habis, karena di jam 8.50 nanti Dibi bakal kasih untuk lagu yang paling banyak kamu pilih ya, antara Queen atau The Beatles, The Beatles atau Queen. Sambil dengerin dulu satu lagu dari Mbak Cantik yang satu ini, Kakak Yaya. Kakak Yaya lewat lagunya yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini, It's Okay to Not Be Okay.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Satu single yang udah direkomendasiin Mas Yusuf UU buat aku kasih di pagi hari ini, 21 Pilots Jumpsuit Youngsters. Udah ada di playlist aku berdasarkan requestnya Mas Yusuf UU. Mantep banget. Gimana, udah tergugah? Mungkin buat kamu yang ngantuk ya di jam menuju ke jam 9 ini gitu. Jadi ketika ngedengerin lagunya 21 Pilots yang Jumpsuit ini, jadi kayak lebih udah jam 9 ya ternyata gitu. Udah melek gitu loh ya Stars ya kan. Tapi gak kerasa banget udah jam 8.53. Artinya voting back to back song The Morning Crew di Beat tutup. Dan Dibi akan hitung untuk perolehan suara yang udah masuk ya yang Stars dari dua musisi yang Dibi battle-in ini. Sama-sama dari Inggris gitu kan ya. Jadi yang mana yang paling banyak kamu pilih untuk Dibi kasih dua lagunya sebagai penutup di The Morning Crew. Kita coba cek dulu dari yang ada di WhatsApp, dari yang di Instagram dulu deh. Karena yang di Instagram beberapa nih yang udah gabungan, ada siapa namanya, Mas Pramudita alias Mas Pram, mau pilih Queen dong katanya gitu. Terus abis gitu ada juga Fizalia underscore underscore, ini pilihnya adalah Queen juga. Berarti dua orang yang ada di DM Instagram pilihnya Queen ya. Kita coba lihat yang ada di WhatsApp nih youngsters. Ada Mas Reno, aku vote The Beatles kak. Oke. Mas Ferdi, Beatles deep, baik. Terus abis gitu ada juga Mas Yusuf UU, pilihnya adalah aku pilih The Beatles kak. Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Queen. Jadi ini sejauh ini ada 3 pilih Beatles, ada 3 pilih Queen nih. Nih berarti Dewi butuh satu suara lagi yang menentukan antara Beatles atau Queen yang bakal Dewi puterin. Ayo 1, 2, 3. Yang masuk duluan lewat DM Instagram atau lewat WhatsApp nih, yang pilih Beatles atau Queen. Kalau kamu pilih Queen, nanti salah satu lagu yang dikasih adalah Don't Stop Me Now. Sedangkan kalau kamu pilih Beatles, Now and Then yang bakal diputerin salah satunya. Yuk, kurang satu suara untuk menentukan. Karena sekarang ini seri nih, 3-3. Ya, 3 dari Mas Reno, Mas Ferdi, Mas Yusuf UU. 3 lagi ada Mas Yusuf Triyono, ada Kak Pramudita, sama ada tadi yang udah gabungan Fizalia underscore underscore. Ini juga pilihnya Queen. Jadi 3 Queen, 3 Beatles nih sekarang nih. Kurang satu suara yang untuk menentukan antara Queen atau The Beatles yang bakal diputarin. Sudah jam 8.55 nih. Ayo, yuk. Satu suara lagi. Apakah lewat DM di Instagram atau lewat WhatsApp? Oke. Udah masuk nih lewat WhatsApp nih. Ada yang gabungan, ada Mas Edi. Katanya mau pilih Queen aja biar semangat di pagi hari ini. Baiklah kalau begitu ya. Berarti 4 suara memilih Queen dan 3 suara memilih The Beatles youngsters. Berarti bisa kita pastikan bahwa Queen jadi pemenang untuk 2 lagunya kita puterin di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Jadi 2 lagu dari Queen selain Don't Stop Me Now, ada juga Somebody to Love yang nanti bakal dikasih. Thank you so much buat kamu yang Stars yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 sampai menuju ke jam 9 ini. Sehat selalu buat kamu, jaga kondisi ya, jaga kesehatan, terus juga jaga makan, jaga tidur yang Stars, jaga hati jangan sampai tersakiti. Dan pastinya terus dengerin semua program-program yang ada di JFM Surabaya. Follow juga sosial media kita, karena mungkin ada sesuatu yang bakal tiba-tiba aja kita kasih buat kamu. Kita gak ngerti ya, mungkin aja tiba-tiba jajanin atau bagi-bagi tiket, bagi-bagi duit, itu dia gak ngerti. Pokoknya di follow dulu @DJFM Surabaya. Buat kamu yang ada di luar kota Surabaya atau lagi on the way luar kota, terus gak mau ketinggalan DJFM, tenang aja kalau bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Waktunya Dibi pamit ya Star, sampai ketemu lagi besok. Dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 12 Agustus 2026. Please welcome Queen. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan yang selesai.

0: Suara Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On the other.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB yang masuk

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya, bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way, versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya stars, yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau. Walaupun jalan ke depannya gak jelas, tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Liodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana?

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really?

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudie Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cari. Ketika

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain. Aku

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama doi? Terus jadi nyusun skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: Oh, 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonik kita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh, tapi ada banyak. Ada salumbari, yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah empat hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah lima hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya empat hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Breakfast Youngsters Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jadila Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters, ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya, sabar, ntar disambung lagi nontonnya, walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur jadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan bercorak menarai. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan bergerak. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tut Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme. Untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya, sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Yeah.

0: Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup, yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di JFM Daltipet Yansers Radio. Hai hai halo Yansers, welcome back di Jam Yansers barengan sama Hans yang nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti yang pastinya kita bakal seru-seruan di siang hari ini Yansers. Dengan aku puterin playlist yang ada di Jam Yansers siang hari ini buat temani kamu ya. Dan juga nanti bakal Hans puterin rekomendasi atau playlist dari kamu kalau ada ya. Dan juga nanti bakal Hans bawain info terupdate nih buat kamu, biar kamu nggak kudet-kudet amat lah ya. Jadi jangan kemana-mana ya, so stay tune terus barengan sama Han sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu nih satu lagu pemanasan buat kamu dari Efek Rumah Kaca dan Knok, Matilah Kau Mati, spesial buat kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Belum bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobri Adi.

Plot twist yang kita inginkan tuh sebenarnya cukup simple dan sederhana ya, yang terindah aja gitu ya. Kayak misalnya pas aku diam-diam suka kamu, ternyata kamu juga diam-diam suka aku gitu.

Daripada pusing ya kan mikir kode-kodean, mending kalau suka ya udah diungkapin aja ya. Siapa tahu semoga semesta juga setuju dengan hal itu gitu ya. Anyways, welcome back di Jam Yansas. Ketemu lagi barengan sama Hans di Jam Yansas yang hari ini. Gimana kabarnya di hari Rabu ini? Yansas udah mulai kerasa belum nih? Kalau minggu ini udah jalan setengah, ada yang udah sadar kayak cepet banget ya. Baru aja kemarin di hari Senin, Selasa kita struggle dengan deadline kerjaan masing-masing ya. Sekarang udah mulai pertengahan weekdays di hari Rabu gitu ya. Yang ibaratkan hari Rabu tuh kita ibaratkan sebagai checkpoint di minggu ini gitu ya. Kita bisa istirahat, bisa ya kerjaan di landai gitu loh, maksudnya ya kayak ya udah dinikmati aja gitu, nggak yang terlalu buru-buru gitu. Yang terus Selasa udah aman, sekarang tinggal lewatin hari Rabu, besok udah hari Kamis, terus masuk Jumat. Nggak kerasa ya sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh ya. Tapi sebelum terlalu jauh mikirin weekend ya, sekarang waktunya kita udah masuk ke jam-jam jeda dulu, which is udah jam 11 yang terus. Jadi buat kamu yang sekarang masih sibuk dengan kerjaan kamu, sekarang udah masuk jam istirahat, jadi yuk kita recharge energi kamu yang terus dengan makan siang ya, pastinya dengan minum kopi juga, dan juga ditemenin sama musik yang kece-kece barengan sama Has di Jam yang sesiang hari ini. Jadi boleh banget kalau kamu mungkin ada rekomendasi lagu yang on repeat di playlist kamu yang akhir-akhir ini menggambarkan suasana hati kamu yang terus, boleh banget rekomendasiin aja ke Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget ya, kamu tinggal buka Instagram kamu dan cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu Instagram kita, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang terus, kamu tinggal isi aja ya dengan nama penyanyi dan juga judul.

lagunya, biar nanti biar bisa Hans bacain dan amanin playlist kamu tentunya di siang hari ini ya, sampai terputar di jam 1 siang nanti, oke? Okay? Dan juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, juga boleh banget kalau ada rekomendasi lagu, atau mungkin kamu yang sekarang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, yang terus kalau ngantuk bisa menepi dulu, minum kopi sambil dengerin playlist hari ini. Dan juga nanti bakal Hans bawain info-info yang menarik buat kamu, mungkin seputar rilisan atau updatean terbaru seputar musik ya. Jadi jangan kemana-mana biar kamu gak kudet, stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dan sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu siang hari ini, kita dengerin bareng-bareng lagu dari Adrian Khalif 2001 kali, spesial buat kamu di siang hari ini, biar kamu makin enjoy, makin relax menjalani siang hari ini ya, sampai jam 1 siang nanti, Ansos.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Now, sound is everything. It's lucky for us.
8: Identify.
9: Number one, DJ. Make some noise!
0: The Ultimate Youngsters Radio. Radio.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Acho Tenri loh, Youngsters. Selengkapnya yuk kita

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film Suka Duka Tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

Masih di 94.8 DJ FM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Hansers. Dan hari ini aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya ya. Ada di WhatsApp dulu, Hansers, kita geser ke WhatsApp dulu ya. Kira-kira siapa nih yang paling gercep buat drop rekomendasi lagunya di siang hari ini? Hari ini yang paling gercep ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagu yang enak diputar hari ini tuh, katanya lagu Tulang dan Nadi. Lagunya dari Tiara Andini ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja buat Kak Fabian. Jadi ditunggu aja ya, setelah ini Hans puterin spesial buat kamu nih yang baru bergabung atau mungkin gabungannya di awal banget nih ya. Ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang, gimana kabarnya di hari Rabu ini Mas Ferdi? Semoga kerjaan masih aman lah ya Mas Ferdi, masih bisa dihandle dan masih ya bisa santai-santai gitu. Hari ini kita seru-seruan lewat lagu yang sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi ya. Ada lagu dari Debat Layar yang sers yang judulnya Badut Baru, yang katanya Mas Ferdi pengen dengerin lagu itu. Siap, ditunggu buat Mas Ferdi, nanti bakal nasamanin di playlist lagu kedua buat kamu ya. Dan sehat selalu buat Mas Ferdi, selamat istirahat ya di jam-jam 11 sampai jam 1 siang ini. Selamat makan siang juga, dan mungkin kalau mau ngopi boleh banget, silahkan ngopi ya. Ada juga dari Kak Fujimaki. Halo Kak Fujimaki dari Berbinar, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fujimaki, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Asri nih yang katanya izin mau request lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha ya. Oke, ditunggu dua lagu Sabrina Leonor nih udah masuk ya. Ada juga dari Kak Asni yang sama ya, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha juga. Tiga nih, udah tiga masuk ya. Ada juga kayaknya banyak banget deh hari ini Yansus yang pengen seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor ya. Ada dari Kak Maria juga, ada dari Kak Banyu, ada juga dari Kak Nando ya, yang katanya mau dengerin Sabrina Leonor juga di siang hari ini katanya. Ada juga nih yang gak mau ketinggalan, seperti biasa Mas Ali Ghazali dari Pasuruan yang always gabungan di jam yang sesiang hari ini, yang katanya mau diputerin lagunya Yovi Enuno yang Sakit Hati. Terus lagu kedua seperti biasa ya, dua lagu dari Mas Ali di siang hari ini. Lagu kedua yang lagunya Iqbal Ramadan, Kita Pernah Ada. Siap, katanya diputerin, tolong minta tolong katanya di jam 12.15 gitu katanya. Siap, oke deh, sesuai request kamu Mas Ali, nanti bakal Hans amanin di 12.15 ya. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja, nanti bakal Hans puterin dua lagu buat kamu. Dan buat kamu yang sers yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang mungkin menggambarkan suasana kamu di siang hari ini atau di hari ini. Mungkin ada yang lagi seneng, ada yang lagi galau ya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang bisa menemani siang kamu hari ini, langsung aja rekomendasiin ke Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget yang sos kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang kita puterin nih yang tadi sudah drop rekomendasi lagunya di awal banget atau sat-sat banget dari Kak Fabian ya, yang katanya mau dengerin lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra, dan Feby Putri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Iya, terus pernah gak sih kamu lagi santai gitu ya, hidup kayak udah tenang gitu ya, udah move on, udah gak mikirin siapa-siapa. Tiba-tiba ada pesan masuk, "Hai, kamu apa kabar?" Dari mantan lagi ya. Auto diem bengong gitu ya, mau dibalas takut kegeeran, gak dibalas juga penasaran gitu ya. Dibalas malah ngobrol semaleman gitu ya. Ternyata drama mantan tiba-tiba muncul lagi ini bukan cuma terjadi di kehidupan kamu aja ya, sos. Yang dimana ternyata Clara Riva juga ikut mengangkat cerita kayak gini lewat lagu terbarunya. FYI aja, Clara Riva baru aja merilis single terbaru berjudul Kenapa Ya gitu. Lagi ini mengambil cerita yang cukup dekat sama kehidupan sehari-hari ya, yang terus tentang momen ketika seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul kembali nih, hadir ke hidup kita ya. Dan bukan langsung seneng gitu, malah muncul banyak pertanyaan, kenapa ya? Kayak kenapa tiba-tiba datang lagi? Kenapa tiba-tiba muncul setelah sekian lama? Dan yang paling mungkin relate dan bikin bahaya tuh, kenapa ya hati gue masih deg-degan gitu. Nah, lewat lirik yang dibuat dekat dengan keseharian, Clara Riva ini menggambarkan rasa penasaran, ragu, sekaligus salah tingkah ketika menerima pesan dari seseorang yang pernah punya tempat di hidup kita. Jadi lagu ini bukan sekedar cerita tentang mantan ya, tapi lebih ke pergulatan seseorang ketika harus menentukan nih, aku harus balas gak ya, aku harus balas apa gitu ya. Karena kadang yang bikin bingung itu bukan pesannya, tapi perasaan kita sendiri. Asik. Ya, coba bayangin ya, udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak komunikasi, tiba-tiba namanya muncul di notifikasi, terus kamu buka chatnya cuma ada hai doang gitu, cuma hai. Tapi satu jam kemudian kalian udah bikin kayak 17 skenario di kepala masing-masing gitu ya. Kayaknya dia kangen aku gitu ya. Atau mungkin dia cuma iseng aja. Atau mungkin ada hal yang belum terselesaikan sama aku dulu gitu ya. Mungkin banyak skenario yang bisa kita bayangkan di situ ya, ketika dapat pesan dari mantan, apalagi kayak cuma hai. Ya mungkin sebagian orang menganggap kayak basa-basi doang, kayak nanya kabar gitu. Tapi gak mungkin gitu ya. Kalau aku sih ngerasa kayak pasti ada sesuatu yang dia inginkan, atau mungkin ada maksud tertentu gitu. Nah ya pasti ya dibales aja gitu ya, biar gak penasaran dan kamu gak overthinking apa yang sebenarnya diharapkan dengan dia datang kembali mengechat kamu gitu ya. Anyway, buat yang mungkin belum atau baru familiar sama Clara Riva, dia ini memang dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu ya, dengan warna pop yang banyak, dengan membawa cerita soal hubungan dan perasaan. Sebelumnya, Clara juga sempat mendapatkan nominasi AMI Awards 2024 untuk kategori pencipta lagu pop terbaik. Jadi salah satu karya sebelumnya adalah Alasan Klasik yang sers ya, yang mungkin kamu belum tahu, yang dimana Clara menceritakan Clara ceritakan sebagai bagian dari rangkaian kisah dari lagu-lagu sebelumnya. Saat itu dia juga menggambarkan karakter perempuan yang lebih kuat dan gak mau terus dibodohi dalam hubungan ya. Dan jadi kalau diperhatikan lagi, Clara ini memang punya gaya bercerita yang cukup dekat ya dengan pengalaman hubungan sehari-hari gitu, entah itu hubungannya dia sendiri atau mungkin dengan cerita atau pengalaman hubungan orang lain gitu ya. Dan sekarang ceritanya bergeser nih ke satu situasi yang gak kalah relate, yaitu ketika masa lalu tiba-tiba datang lagi. Daripada terus-terusan ya berteori tentang kenapa ya tiba-tiba dia datang lagi, mending kita dengerin aja kali ya cerita dari Clara Riva ini lewat lagunya gitu. Siapa tahu kamu menemukan jawaban yang setelah dengerin lagu dari Clara Riva yang judulnya Kenapa Ya ini ya. Mungkin benar apa yang dibilang Clara Riva, kalau mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan dari dia, yang ya mungkin masih ada membekas sesuatu gitu ya. Jadi bisa dijawab aja yang terus ketika kamu mendapatkan pesan dan kamu harus beradu dengan posisi seperti itu ya, atau berhadapan dengan kondisi tersebut ya. Jawab aja, ya ada apa? Lagi kangen ya.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nen Forpendek di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di jam yang serius ya, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan dari tadi sudah Hans puterin satu persatu lagu yang kamu rekomendasiin lewat WhatsApp ya. Sekarang aku mau menyapa juga yang baru bergabung di siang hari ini. Ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Wah, ini long time no see banget ya ke Mas Randy ya. Akhirnya Mas Randy gabungan lagi di jam yang siang hari ini. Dan langsung katanya mau request lagunya Gea Indrawari yang judulnya itu 1000 kali. Siap, nanti bakal samanin satu lagu buat kamu Mas Randy. Ditunggu aja ya. Kalau ada Mas Randy, pasti nggak lengkap dong kalau nggak ada Mas Adnan. Nih, Mas Adnan nih. Halo Mas Adnan, selamat siang yang hari ini sudah bergabung di siang hari ini yang katanya request lagunya Tiket Hanya Kamu Yang Bisa ya. Yang electric version katanya yang 2022. Nanti Hans Checky buat lagunya ya. Nanti kalau ada Hans puterin buat kamu, kalau ada di playlist. Kalau belum ada, nanti juga Hans kabarin ke kamu lagi Mas Anat buat chain lagu yang lainnya. Oke, ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga nih yang lama banget gak kelihatan, siapa lagi kalau bukan Mas Reno. Halo Mas Reno, selamat siang. Apa kabar Mas Reno? Lama banget nih ya gak ngelihat Mas Reno gabungan di jam yang sesuai. Mungkin lagi sibuk ya kalau di jam-jam siang gitu, jadi gak sempat gabungan gitu. Ini mungkin lagi longgar, makanya dia sempetin buat gabungan. Gimana kabarnya Mas Reno? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya di sana. Hari ini Mas Reno katanya mau diputerin lagunya For Revenge yang OST-nya Spider-Man. Siap. Update banget nih ya Mas Reno, nanti bakalan samanin di playlist satu lagu buat kamu yang terbaru dari For Revenge ya. Ditunggu aja Mas Reno, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Semoga aktivitas kamu semua yang terus di siang hari ini berjalan baik, lancar dan pastinya bahagia selalu ya. Oke, kita geser ke Instagram yang terus karena dari WhatsApp sudah Hans bacain di Instagram nih. Dari tadi notifikasinya masuk terus ya. Ada yang sudah ngisi question box, ada juga yang DM. Aku bacain yang dari DM dulu. DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih aman dan lancar-lancar ya aktivitasnya di siang hari ini. Katanya Kak Kevin mau dengerin lagunya The Changchuters yang Hijrah ke London. Siap, nanti Hans ceki-ceki buat lagunya ya. Kalau sudah ada di playlist, Hans puterin buat kamu Mas Kevin. Kalau belum ada, nanti juga Hans kabarin ke kamu buat change lagu yang lain. Oke, ditunggu aja pokoknya. Selain ini Hans ceki-ceki dulu ya. Sekarang kita geser ke question box yang terus aku bacain dulu. Kira-kira lagu apa nih yang hari ini sudah banyak kamu rekomendasikan ya di siang hari ini. Kita ceki-ceki dulu yang terus seperti biasa. Ada dari Kak Nabila Absarini yang katanya mau diputerin lagunya Mesagira di ujung minggu. Siap, Kak Nabila nanti bakal samanin di playlist satu lagu buat kamu ya. Thank you buat selalu gabungan di awal dan selalu gercep sat-set ya drop rekomendasi lagunya lewat question box di siang hari ini. Ada juga dari Kak Ardilais yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ardilais, jangan kemana-mana ya. Sambil ditunggu, sambil mungkin menyiapkan makan siangnya boleh banget ya. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang source yang judulnya itu Jaga Terasa. Oke, satu lagu Kak Rey nanti bakal amanin di playlist buat kamu. Ada juga nih dari Kak Saus.fm yang katanya mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Oke, satu lagu buat kamu Kasos.fm. Jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar ya. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang hari ini, siang hari ini katanya mau seru-seruan lewat lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Oke, ditunggu ya buat kamu Kak Farisa, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Ada juga nih dari Kak Ziva Las Jawa yang katanya mau diputerin lagunya Ziva Magnolia
yang judulnya itu Pelindungmu, OST dari film Ayah Aku Mau Cerita. Oke, ini lagu terbaru juga dari Ziva ya, nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Kenko 2840 yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu persatu dari kamu yang sudah Hans bacain ya, nanti tinggal Hans masukin ke playlist dan Hans putar satu persatu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti sampai playlist kamu terputar, karena Hans puterinya bakal urut sesuai dengan yang gabungannya sat-sat gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen langsung diputerin ya, kamu tinggal gabungan aja di awal-awal gitu ya, biar langsung sat-sat Hans puterin buat kamu gitu, tanpa nunggu lama-lama gitu ya. Oke, buat kamu yang baru bergabung juga, bisa banget kalau mau update rekomendasi lagu di siang hari ini, khusus lagu Indonesia only ya, di siang hari ini di jamnya yang terus khusus lagu Indonesia. Jadi kalau kamu ada lagu Indonesia yang on repeat di playlist kamu, boleh banget rekomendasiin aja ke Hans lewat WhatsApp di 081 888 0948, atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya Answers. Kamu tinggal cari aja ya Instagram kita di @djfm Surabaya, dan tinggal isi question box yang sudah Hans drop di question di Instastory Answers, sorry. Jadi kamu tinggal isi aja question box tersebut ya. Nanti Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti buat kamu update lagu-lagu dari kamu di siang hari ini. Dan buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Sami Simerongkir, Tulang Rusuk, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kompas 8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Barusan kamu dengerin lagu Ghea Indrawari Seribu Kali yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Randy ya. Thank you buat rekomendasi lagunya Mas Randy, sudah Hans puterin, sudah lunas ya. Jadi kita balik lagi ke info menarik buat kamu nih. Sebelum lanjut, puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin dari tadi. By the way, pernah gak sih yang sus kamu tuh pengen banget nonton konser gitu ya? Udah ada artis favorit, tiket udah aman, tapi ada satu masalah yang selalu datang gitu ya. Nonton sama siapa? Nah, temen gak ada yang suka artisnya, ada yang suka tapi tanggalnya gak bisa gitu ya. Ada yang bisa tapi pas ditanya budgetnya gak ada kayak gitu. Akhirnya ya tiket gak jadi beli, konser pun lewat, terus cuma bisa liatin story orang doang gitu. Sekarang ada satu platform yang search yang cukup menarik buat concert viewers ya, yang sering ngalamin masalah kayak gini. Namanya itu Dear Social yang search. Jadi Dear Social itu apa sih sebenarnya? Dear Social itu adalah platform yang platform sosial yang memang dibuat khusus buat komunitas musik dan orang-orang yang suka datang ke konser atau festival. Jadi bukan sekedar aplikasi buat scrolling postingan doang gitu ya, tapi di sini kamu bisa cari teman buat datang ke konser bareng, bikin atau mungkin ya gabung grup untuk event tertentu gitu, ngobrol sama calon konser buddy atau mungkin ya sampai janjian titik temu gitu. Misalnya nih ya, kamu lagi pengen nonton konser sendirian, tinggal cari eventnya aja, terus lihat grupnya, atau mungkin ada orang yang juga mau nonton konsernya, terus kamu tinggal chat aja di situ. Kamu nonton ini nggak bareng yuk gitu. Daripada datang sendirian kayaknya ya, mending datang sama temen yang ada di aplikasi itu ya. Nah, menariknya lagi berdasarkan informasi yang beredar yang Hans baca nih ya, ternyata pencarian teman juga bisa disesuaikan dengan preferensi tertentu. Jadi kamu nggak sekedar random ketemu orang gitu ya. Ternyata ada opsi grup yang bisa dibuat public maupun private gitu ya. Sehingga kamu tuh kayak bisa bikin circle sendiri gitu ya, bergabung dengan grup yang udah ada. Dan setelah ketemu orangnya, kamu bisa koordinasi lagi lewat fitur sosial atau chat untuk menentukan mau ketemu di mana, atau titik kumpul atau titik poinnya di mana gitu. Jadi bisa banget nih buat yang sering bingung nonton konser sama siapa, temen gak ada, pacar gak ada, keluarga pun juga gak suka gitu ya. Mungkin buat kamu yang single dan suka berpergian sendiri tapi gak ada temennya, nah ini cocok banget nih pakai aplikasi dari Dear Social ini. Dear Social ini juga dirancang ternyata menggabungkan beberapa aktivitas dalam satu platform, kayak grup, post, event, dan konser pasport gitu ya. Jadi bukan cuma tempat cari teman aja yang ses, tapi menariknya nih juga tempat buat ngebangun komunitas berdasarkan event musik yang kamu datengin. Jadi misal kamu datengin musik yang jazz gitu ya, pasti komunitasnya juga jazz-jazz gitu ya, orang-orangnya yang suka jazz gitu ya. Terus kamu suka yang musik skena gitu juga, orang-orangnya ya juga sepreferensi gitu loh. Jadi kamu gak ada masalah ketika kamu datang konser yang mungkin kamu gak ada teman yang sesuai atau mungkin sefrekuensi dengan musiknya gitu ya. Itu bisa jadi acuan gitu ya buat kamu cari teman di konser itu. Jadi gak yang melulu sendiri mulu yang serius ya. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin suka bilang aku pengen nonton konser tapi gak ada temennya, sekarang udah ya, sudah mungkin udah ada jawabannya. Jadi tahulah ya, cari teman konser di mana, atau mungkin nanti malah dapet jodoh tuh ya di aplikasi itu. Siapa tahu ya kan. Tapi tetap ya, kalau ketemu orang baru dari platform apapun itu, tetap jaga keamanan dan jangan buru-buru membagikan data pribadi. Ada tuh biasanya ketika orang yang ekstrovert banget ketemu orang baru, pasti dia oversharing dan sebagainya gitu ya. Jadi ditahan dulu ketika ketemu orang baru, tetap waspada ya. Sekarang kita gak tahu tuh gimana dia di belakang itu, atau mungkin kamu gak tahu sifatnya kayak gimana. Jadi tetap waspada dia ketika ketemu sama orang baru. Bisa dijadikan teman, mungkin bisa dijadiin sahabat juga, tapi ya tetap harus waspada ya. Daripada kamu nonton konser sendirian kan ya, mending enak sama teman ya, teman baru lagi yang nggak ribet dan frekuensi lagi ya. Oke, lanjut kita dengerin lagu yang tadi sudah diputerin atau lagu yang direkomendasiin sama Mas Reno, lagu dari For Revenge yang I Miss You Every Brand New Day, spesial buat kamu di siang hari ini Mas Reno. Enjoy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

Ya, lagu Mesaira di ujung minggu playing nih, yang menandakan akhir dari siaran kita di jam yang sesiang hari ini ya. Sudah 2 jam Has temenin kamu semua di siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune terus barengan sama Hans yang nemenin dengan rekomendasi lagu-lagu pilihan kamu di hari ini ya. Thank you buat yang nemenin dan drop rekomendasi lagunya. Mungkin yang nemeninnya sambil kerja atau mungkin lagi di perjalanan. Pokoknya thank you yang hari ini sudah menemani Hans sambil melakukan aktivitas kamu di siang hari ini. Dan anyways, selamat hari ini sudah hari Rabu yang sus, kamu sudah melewati hari Senin dan juga hari Selasa ya. Jadi tinggal 2 hari lagi nih menuju weekend ya, hari Kamis dan Jumat. Jadi ya, kalau hari ini masih ada kerjaan yang bikin kepala kamu rasanya kayak mau meledak gitu ya, ditahan dikit lagi ya sus, jangan kalah sama deadline kamu karena kita udah sejauh ini ya. Jadi buat kamu yang hari ini moodnya gak terlalu bagus, semoga besok ada hal kecil yang bisa bikin kamu senyum. Dan kalau hari ini ternyata gak berjalan sesuai dengan harapanmu, gak apa-apa yang serius. Dan kalaupun berjalan sesuai dengan harapan kamu, good for you, nikmatin aja, gak perlu takut buat bahagia. Dan gak perlu takut buat gagal lagi ya. Anyway, selamat. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. And bye-bye yang serius, enjoy you.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena

0: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
0: Okay.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.
7: New.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hope featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 101.8 DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Halo, hai DJ FM. Aku pingin lagi nih untuk diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bermuara dari Mahalini feat Rizky Febian. Gak tau ya kenapa kok aku itu suka banget sama lagu ini. Karena setiap aku dengerin lagu ini berasa kayak merinding gitu. Karena lihat Mahalini sama Rizky Febian kemarin waktu mereka nikah. Puterin ya DJ FM. Makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang STARS. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan yang STARS, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tirza dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Reality Club Sunny Days. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
4: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Evelyn dari SMA Untung Suropati. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Benson Boone yang Slow It Down. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Ambeien.

0: Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman. DJ, puterin dong.
1: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here. DJFM. DJ, puterin dong.
2: Hai DJFM, aku Firman dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang judulnya Kita Bikin Romantis dari Malik. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagu favorit aku, judulnya I Like The Way You Kiss Me, coming from Artemas. Dari aku, Paduka Firmansyah, mahasiswa Stikosa AWS. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Radio Jati, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur direlokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan maikat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak nalarai. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan bergerak. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tut Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Too Sweet by Hozier. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat. Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih, DJ FM.
4: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

masih listening to Dream Purple di JFM, the ultimate youngsters radio. Dan pastinya masih barengan sama Kiki Youngsters. So it's a sign for you untuk buruan merapat sekarang juga. Boleh langsung juga drop lagu-lagu rekomendasi dari kamu, yang mana lagu-lagunya barat only ya. Kalau di jam segini Youngsters, langsung chat ke nomor WhatsApp di 081 880 9648, ataupun bisa juga lewat DM akun Instagram at DJFM Surabaya. Buruan gercepin aja Youngsters ya, biar Kiki juga langsung amanin di Sunset Playlist spesial buat kamu. Karena nantinya kamu juga bakal seru-seruan barengan sama Kiki, yang ya udahlah ya, biasa aja, kayak ada update-update-nya, ada mungkin sharing some thoughts juga. Dan kamu bisa ikutan untuk polling alias vote lagu-lagu yang harus banget nih kayaknya Kiki puterin di listening party gitu kan ya. Dan kira-kira lagu-lagunya siapa sih yang bakal kita bawain buat listening party nih? Kiki mau hari ini kamu pilih-pilih lagu-lagu dari The Weeknd.

istirahat dulu. Tapi ini youngsters udah di titik sekarang siap comeback, siap untuk ya udah berkarir di musik, explore sana sini, dan juga mau terus terusan jadi musician gitu katanya ya di interview terakhirnya ya, youngsters. Menarik nih, karena jujur kangen banget sama vibes-vibes lagunya The Weeknd yang udah punya khasnya sendiri aja, termasuk juga kalau kamu ingat gitu lah ya, youngsters ya, sama salah satu single hitsnya yang membawa nama The Weeknd tuh makin-makin kayak sekarang ini. Ada juga Timeless yang

atau Timeless itu adalah kolaborasinya barengan sama Ariana Grande lewat lagunya yang apapun ya, Youngsters ya, kayak remind us of an era aja gitu. Di tahun-tahun 2010-an itu dengerin for the first time ada The Weeknd duet sama Ariana yang akhirnya langgeng juga gitu kan. Mereka sampai bikin lebih dari dua lagu yang diduetin. Nah, salah satunya nih, The Iconic Die For You juga bisa kamu pilih.

Apakah kamu would die untuk jadiin lagu yang satu ini sebagai jagoannya kamu? We'll see ya, ya stars ya. Karena kalau harus jujur, kenapa Kiki tuh suka sama The Weeknd? Pertama kali aku tuh jatuh cintanya sama lagu Matsu.

yang jadi jagoannya kamu, atau mungkin lagu-lagu yang mengingatkan kamu sama, wah, betapa The Weeknd adalah salah satu musisi yang gak heran gitu kalau sampai sekarang angka streamsnya oke banget. Dan bahkan ditunggu-tunggu ya yang seterusnya. Aku mengalami teman-teman yang seumuran aku gitu ya, yang mungkin tumbuh dan besar juga kenal The Weeknd. Itu war tiketnya, wah, luar biasa banget tuh. Kayak bela-belain deh mau dapat tiket yang kalau bisa nih di depannya Abel Tasfaya banget. Nah, kalau kamu youngsters ya, mungkin ada yang juga pro to atau mau nonton, masih persiapan, atau jangan-jangan kamu tuh di tahap yang belum bisa nonton Ki, jadi asikin aja di listening party. Boleh juga ya stars ya, kasih lagu jagoan The Weeknd versinya kamu yang udah Kiki pilihin juga, yang adalah all time hitsnya. Biar nanti jam-jam setengah lima sore lah kurang lebihnya ya, kita bisa langsung gas listening party, sing along, bawain kalau bisa bukan cuma sing along tapi scream your lungs out sama lagu-lagu dari The Weeknd. Asik. But for now youngsters, aku ajakin kamu ketemuan dulu sama SZA, karena Saturn is coming right to your playlist.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
6: Berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
7: Halo, gue Bilal Indrajaya.
8: Mulai dari yang ini.
9: Hai, aku Salma.

Jujur kalau persoalan cegil ya, Salma Salsabil nih harus diacungi jempol 2 atau 4 sekalian gitu ya, yang seterusnya. Gak ada lawannya. Kalau gak ada jalannya, aku cari-cari sendiri gitu kan. Lewat lagunya Berharap Pada Timur yang juga baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist sore hari ini. Tapi yang stars, ada juga jalan buat kamu yang mungkin bukan berharap pada timur, tapi berharap lagu-lagunya terputar nih sore hari ini. Berarti langsung buruan drop aja gitu. Kamu kasih tahu judul lagunya mungkin, sama juga nama musisinya siapa. Kasih tahu Kiki, kira-kira sore hari ini paling pas kamu tuh, atau berharapnya tuh, aku sebenarnya Ki diputerin lagunya si ini nih. Lagu yang lagi on repeat di playlist aku tuh, ya lagu ini nih. Kayak dari Mas Ferdi sore hari ini yang lagi tercandu-candu sama lagunya Karol G dan Cak Bruno. Jujur, still masih jadi salah satu lagu yang on repeat banget buat Keke. Padahal baru rilisnya juga kurang lebih ya semingguan lalu ya. Ikutan Friday New Releases gitu kan ya. Tapi wow, gak tahu kenapa. Seperti judulnya Still and Still and Still gitu. Masih dan masih jadi lagu yang membuat aku tuh susah mau bilang ganti lagu lain tuh, kayak belum. Gimana Mas Ferdi ya, habis ini aku puterin deh kayaknya ya, karena ternyata ada juga rekomendasi lagu dari Mas Ali Ghazali di Pasuruan yang katanya pengen dengerin Am I Wrong-nya Nico and Vince sama lagunya Clean Bandit Extraordinary ataupun yang Real Love. Coba aku carikan dulu ya habis ini ya. Karena tadi ada kakak Kevin Graham juga yang mungkin selain gabungan kasih rekomendasi lagu sekalian bertanya gitu loh yang stars ya. Dari kakak Kevin mau ditemani lagunya Liam Payne yang Bedroom Floor. Tapi sekalian katanya kalau Top International 40 itu di jam berapa? Kita gak ada program yang spesial yang khusus gitu ya sebenarnya. Cuma boleh banget untuk kakak Kevin Graham, siapa tahu mau kasih rekomendasi lagu-lagu Top 40 yang international, yang barat, yang bahasa Inggris di program Sunset Vibes ini. Langsung aja drop. Nanti aku amankan spesial buat kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, Yasers? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih. Dia masih ya dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, Yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Karena di tengah-tengah musisi-musisi atau public figure yang kayaknya udah punya pikiran pengen rehat deh, pengen hiatus dulu sementara, take a step back gitu ya, yang tersia. Justru The Weeknd alias Abel Tesfaye memilih untuk terus lanjut gas aja, pengen jadi musisi yang sebenar-benarnya gitu. Maksudnya gimana Ki? Soalnya dari rumor-rumor yang beredar kan sempet rame tuh ya, The Weeknd menyatakan aku kayaknya mau stop dulu, mau berhenti, mau istirahat aja gitu kan. Terutama juga berhenti menggunakan nama The Weeknd itu sendiri dan berubah menjadi persona yang baru, yaitu Abel Tesfaye. Nah tapi selama ditunggu-tungguin, kapan nih kemunculan Abel Tesfaye yang official as Abel Tesfaye instead of The Weeknd yang kita kenal, kok makin gak kelihatan hilal gak gitu kan ya yang stars ya. Sampailah di mana titik The Weeknd bilang di salah satu konsernya, berhubung si Doi kan juga lagi tour gitu ya yang stars ya, katanya udahlah aku kayaknya mau tetap lanjut as Abel dan as The Weeknd yang udah melekat seperti yang kamu udah familiar, kamu udah tahu selama ini, dan aku bakal keep making music seperti yang aku mau, dan gaya-gaya The Weeknd-nya tuh masih mau di ini lagi, dibawa-bawa lagi, dipegang teguh sampai akhir gitu. Aku gak bakal pensiun gitu kalau katanya si The Weeknd ini yang stars ya. Kalau dipikir-pikir juga gimana ya youngsters ya, aku merasanya sekeras apapun si The Weeknd ini mencoba untuk bilang lupain aku please, kayak lagunya NPD ini, agak susah gitu lah. Kayak udah ingetnya, lihatnya, personanya itu ya The Weeknd banget aja instead of seorang Abel Tesfaye. So aku gak ngerti, mungkin good luck aja ya sejauh ini, dan aku merasanya juga ya udah lanjutin aja gitu loh. Toh ya fansnya gila-gila banget, banyak yang sukanya tuh bukan yang cuma 1-2 atau gimana, dan juga personanya Abel Tesfaye sendiri tuh belum yang kuat banget. So ya just keep this persona as The Weeknd aja menurut aku gitu ya youngsters ya. Tapi gimana kalau pertanyaannya ini dibalik atau ditujukan kepada kamu gitu ya stars. Kira-kira nih dari The Weeknd yang mungkin bisa kita bilang sebagai seseorang yang udah musisi mentok, udah nyaman dan juga suka banget sama pekerjaannya, sampai untuk waktu yang tidak ditentukan ini katanya pengen lanjut terus bermusik, berkarya di industri ini. Kira-kira apa yang jadi dream jobnya kamu? Atau gini deh, kalau misalnya ya duit tuh gak ada artinya gitu ya guys. In this economy, seringkali kita kan terjebak dalam situasi dimana kayaknya kita tuh kerja ya gak jauh-jauh dari tujuan pilar utamanya tuh cari duit gitu loh. Tapi kalau misalnya duit tuh gak penting-penting amat, apa pekerjaan yang pengen banget kamu cobain, pengen banget kamu lakuin? Kalau perlu jadi pekerjaan tetap kayak The Weeknd yang memilih untuk tetap jadi musisi aja. Nah, ayo coba. Aku penasaran nih, Yesters. Langsung kamu ikutan sharing sama Kiki sore hari ini di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram juga boleh ya, di @djfmsurabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Meskipun kalau ditanya gitu ya, Kiki pengen kerja apa? Kalau duit tuh sebenarnya nggak ada artinya. Aku harus jujur, yang terus meninggal kerja gak sih, goler-goleran aja udah di bathroom floor kayak lagunya Liam Payne yang baru aja kamu dengerin sore hari ini. Tapi kan berbeda ya, namanya orang suka, namanya orang passionate, kayak The Weeknd yang memutuskan untuk ya udah gas terus aja pengen jadi penyanyi, mungkin bahkan nantinya bakal explore yang lain juga gitu, pakai genre yang gak biasa dari The Weeknd, atau mungkin lebih banyak writing songsnya, bekerja di balik layar, ya pokoknya di industri musik aja deh gitu kan. Makanya sore hari ini yang Stars, Kiki ajakin kamu untuk pilih-pilih 4 lagu dari The Weeknd. Kira-kira nih kalau aku spill 4 lagunya, kamu jagoin yang mana? Kamu paling suka yang mana? Apakah yang Blinding Lights?

Karena kalau Blinding Lights sih gimana ya, yang seperti ada cocok loginya sama cuaca Surabaya. Sumpah deh, dari tadi gak tahu kenapa Kiki ngerasanya sumuk banget yang Stars ya. Ditambah juga menyilaukan gitu loh yang namanya matahari ini. Jadi gak terima cuma panas ya, tapi juga ulap bahasa Surabayanya. Dan kalau dibawa untuk jalan-jalan, keluar gak pakai jaket, naik motor, beuh, kayaknya tuh mantep banget gitu loh. Ada rasa-rasa gosong-gosong, sunburn-sunburn gimana gitu kan ya. Atau mungkin Youngster sore hari ini lebih pas, lebih cocok ditemenin sama Timeless-nya The Weeknd.

Berarti ini waktunya kamu untuk buruan ceki-ceki Instagram story at DJFM Surabaya ya. Biar nih youngsters, lagu The Weeknd yang paling TOP versinya kamu tuh bisa Kiki puterin di listening party. Karena selain ada dua lagu tadi nih youngsters, aku juga mau sedikit nyempilin satu lagu yang ada duit-duitnya. Ada salah satu lagu yang ikon banget lah dari The Weeknd, tapi ketika dibawain versi barengan sama Ariana Grande yang stars, jadi hits different, makin enak, makin oke, makin udahlah kacau. Bahkan mereka nih gak cuma kolaborasi 1-2 kali aja. Dan rumornya nih, masih rumor ya, tapi semoga emang amin beneran gitu. Next project itu antara Ariana dan juga The Weeknd bakal bikin entah satu single kolaborasi lagi atau gimana gitu. Pokoknya mereka berdua bakal disatuin lagi gitu sih, dari bisik-bisik tetangga ya youngsters ya. Untuk sore hari ini, aku siapinnya yang Die For You, youngsters.

kalau harus jujur, lagu Die For You ini cukup menggambarkan perasaannya Kiki yang bisa dibilang would die untuk dengerin lagu keempat di list listening partinya Kiki for the first time lagi ya Stars ya. Yang sepertinya antara kakak Fabian dan juga Mas Ferdi sama-sama setuju. Sama-sama hari ini tim

Tapi tenang aja, itu kan baru suara yang masuk lewat WhatsApp gitu ya, yang stars ya. Jangan-jangan lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang jadi pilihannya kamu, jadi jagoannya kamu, itu nanti masih bisa juga berkesempatan untuk Kiki puterin kalau kamu udah pakai akun kamu yang first, second, third dan banyak lagi itu. Untuk ikutan yang ada di Instagram story atau boleh juga drop lewat WhatsApp ya, menambahkan satu suara untuk masing-masing satu lagu jagoan The Weeknd-nya kamu gitu ya stars. Oke. Nah, sore hari ini setelah aku spill kira-kira kita bakal listening party lagu-lagu The Weeknd yang apa kira-kira nantinya. Ternyata Kakak Fabian bukan cuma mau ikutan ngevote, juga ikutan rekomendasiin lagu nih sore hari ini. Yang langsung gercep aku puterin sekarang juga buat kamu nih. Coming from Armin van Buuren ya. Yeah, this is what it feels like. Youngsters is coming right to your playlist.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan kedepannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Aliodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Aliodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, Nona mau naik ke sana kah?

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

Karena bisa dibilang pekerjaan Kiki yang sekarang ini toh yang stars ya, kalau boleh jujur adalah jalan tengah gitu. Dari Kiki yang passionate, yang suka ngobrol, suka ngomong aja, tapi daripada buang-buang waktu ketemu orang sana sini, tapi ya udah stuck cuma dengan adegan nongkrong gitu kan ya, lebih baik dibayar jadi announcer gitu, jadi penyiar yang juga bisa menyenangkan hatinya kamu. Tapi ketika pertanyaannya ditujukan ke kamu juga nih yang stars, kira-kira if money doesn't matter, apa pekerjaan yang udahlah gas aja versinya kamu? Mungkin kayak Ami yang tadi sempat share juga lewat WhatsApp ya stars, katanya sih pekerjaan yang kalau uang gak penting kayaknya jadi kasir seru deh Ki. Sayang aja gitu ya kalau kerjaan es kasir ini di era sekarang itu mungkin duitnya gak yang begitu banyak. Nah, tapi kalau menurutnya Ami seru aja gitu, karena mungkin kebiasaan juga ya kan dari kecil, kalau suka main atau dikasih mainannya kasir-kasiran ya. Aku juga sempat mengalami tuh soalnya jujur. Seems fun, ya setuju. Tapi kalau menurutnya Kiki, ada titik jenuhnya juga gitu ya. Tapi kalau menurut Ami seru, ya boleh juga sih. Aku somehow ada kebayang lah serunya tuh di part apa gitu. Atau mungkin kayak Mas Bimo nih ya stars ya, yang hari ini terpantau lagi ada di kantor jaga kandang, di mana Mas Bimo itu sebenarnya backgroundnya adalah kerja di ekspedisi gitu yang stars, yang emang suka apa ya, jalan-jalan juga sehari-harinya. Tapi aku sempat nanya, kalau ekspedisi ini sebenarnya menyenangkan gak sih akhirnya Mas Bimo? Apakah dream jobnya kamu juga? Dan turns out menurutnya Mas Bimo gak bisa dibilang yang dream job kayak. Kenapa? Karena aku gak pernah kebayang aja bisa jadi mas-mas ekspedisi itu. Dan aku juga harus sepakat gitu ya yang stars, dimana aku kayaknya pas kecil gak punya lagi pikiran menjadi seseorang yang akan bekerja di perusahaan ekspedisi. Kayak anak kecil tuh gak mikir sejauh itu gitu kan. Nah kalau katanya Mas Bimo, sejauh ini puji Tuhan menyenangkan. Tapi gak tahu ya, itu balik lagi kayaknya menurut kepercayaan dan kebijakan perusahaan itu masing-masing juga gitu. Jadi dimanapun kerjaannya could be fun menurutnya Mas Bimo ya. Cuma kebetulan kok menjalani hari-hari di bidang ekspedisi ini ya fun aja menurutnya Mas Bimo gitu. Tapi dream job kalau misalnya gak mikirin duit gitu ya, menurutnya Mas Bimo selalu yang punya apa, hayalan atau vision, kayaknya tukang cetak stempel tuh seru gitu. Katanya enak, duduk ngeblat apa ya, kayak dapat uang aja gitu. Bondonya atau modalnya tuh cuma

karet sama si LED, tapi tetap bayaran. Meskipun ya mungkin bayarannya tuh nggak banyak gitu ya, cuma terbilang menyenangkan ya kak. Meskipun at the end tetap dapat duitnya itu ada gitu loh, tapi kan money doesn't matter ya. Jadi mau sedikit mau banyak ya, yang penting seru gitu loh, Faf katanya. Terus ada juga dari Kakak Ica. Sebenarnya aku tadi sempat menyapa Kakak Ica karena wow, long time no see ya kak. Akhirnya terpanggil-panggil lagi karena aku topiknya atau bahas-bahasnya soal The Weeknd gitu. Sebagai fans The Weeknd garis keras. Gatel gitu rasanya ya kalau Kakak Ica ini gak ikutan gabung, apalagi vote lagu-lagu dari The Weeknd yang emang bakal kita listening partikan nanti. Tapi versinya Kakak Ica nih, wah, dream job kalau uang gak penting. Menarik nih Kak Iki ya, kayaknya kerja di dunia pariwisata gitu loh, yang bisa keliling-keliling Indonesia. Oh, karena aku pengen ngerasain suasana Indonesia dari sisi barat atau timur. Keren, keren, keren, keren. Traveler gitu ya konsepnya. Karena setuju banget yang Sters ya, dulu aku growing up nonton di TV gitu kan, orang-orang yang mungkin apa jejak petualang gitu-gitu ya, yang kayak exploring new things every day, mau yang liburan di pedalaman atau sekalipun juga jalan-jalan ke Sabang sampai Merauke seperti kata Kakak Ica, kayak seru aja gitu, fun, dan ya dibalut dengan kata-kata jalan-jalan gitu loh. Tapi nyatanya in this economy era nih ya, youngsters ya, jalan-jalan gak dapet duit, malah boncos duit, iya gitu. Kita harus mikir-mikir dua kali, tiga kali, atau bahkan lebih gitu ya, somehow youngsters. Iya, seru, menjadi traveler untuk pergi ke daerah-daerah yang kayaknya masih hidden gem. Ah, itu lebih asik sih, kata aku sih, jujur ya Kakak Ica. Setuju. Ada juga dari Mas Randy. Waduh, katanya pekerjaan yang paling fun kalau misalnya duit doesn't matter ya, jalan-jalan dengan kegabutan. Ya kurang lebihnya tipis-tipis ya, mirip-mirip kayak Kakak Ica gitu ya Mas Randy ya. Intinya adalah plesir sana-sini, tapi dapat senengnya gitu, dapat experience-nya instead of duitnya itu tadi. Mungkin kalau dihubungkan dengan duit, kita cari jalan tengahnya, bisa kali ya jadi apa, tour guide semacam kayak gitu ya youngsters ya, atau travel agent mungkin, yang emang ada adegan mendampingi klien-klien pergi ke luar kota, daerah-daerah, atau luar negeri sekalipun, kayaknya fun juga gitu ya. Wow. Terbuka kan nih mata dan pikiranku nih yang sore hari ini. Karena somehow ternyata dari semua pekerjaan yang kamu mention, aku tertarik semua loh. Aku juga merasa, wah iya sih, ini ada banget rasa fun-funnya, mulai yang dari jadi kasir, terus tadi Mas Bimo apa sih namanya, cetak stempel gitu ya, cetak stempel, terus ada juga yang jadi traveler. Menarik sih ini, jujur ya, youngsters ya. Lebih menarik lagi karena sore hari ini Kiki juga bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di saat-saat playlist ya Stars ya. Sebelumnya aku mau menyapa juga untuk Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya sih kamu gak kemana-mana ya, stay tune terus dengerin Saat-saat Vibe sampai akhir, sampai jam 6 sore. Biar kita bisa seru-seruan. Tapi meskipun itu harapannya aku untuk kamu bisa stay tune, ya kita ngobrol-ngobrol aja kayak gini nih, kayak sekarang. Tapi harus ada satu pertanyaan yang akhirnya muncul lewat rekomendasi lagu dari Mas Bimo sore hari ini. Where'd you go? Kira-kira mau kemana? Mungkin ini jadi pertanyaan buat kamu yang pengen jadi traveler. Apa yang kira-kira terpikir langsung gitu? Daerah.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

to fix you. Ternyata sore hari ini bukan cuma Coldplay yang datang lewat lagu Fix You gitu ya, Stars ya. Ini udah fix juga nih. Dua lagu dari The Weeknd, siap Kiki puterin di listening party. Seru sekali karena ternyata cukup bikin aku deg-degan gitu loh yang Stars. Antara yang masuk lewat WhatsApp dan yang masuk lewat Instagram story. Dua-duanya kayak ribut gitu, pengen yang mana. Ya udah deh, tapi aku udah tutup hasil vote-nya yang Stars ya. Jadi terima aja udah, mau gimana juga dua lagu ini yang hasil vote-nya paling banyak. Tapi jangan khawatir, jangan risau. Masih ada hari lain, siapa tahu lagu-lagu The Weeknd yang jagoannya kamu tuh bakal tetap bisa diputerin. Tapi ya gak hari ini. Karena hari ini kita bakal mengawali ibadah listening party kita. Waduh, ibadah gak tuh. Dengan kolaborasi epicnya The Weeknd, ya, sebarang sama Ariana Grande. Here it is, Die For You.

Dan waktu itu Kiki langsung puterin lagu kedua juga, masih dari The Weeknd yang Stars. Jujur ya, kenapa aku tuh deg-degan? Karena antara lagu Blinding Light sebenarnya sama Motu of Flame tuh yang bener-bener 11-12. Yang rame di WhatsApp itu rata-rata pilih Motu of Flame Youngsters. Dan yang rame di Instagram itu banyak-banyaknya pilih Blinding Light sebagai lagu kedua selain dari Die For You. Tuh kan pusing Kiki kalau kayak gini. Tapi ternyata setelah aku jumlah-jumlahkan, ya tetap ketemu sih. Meskipun selisihnya cuma kayak satu suara doang, tapi ya udah ya Youngsters ya, maaf-maaf banget nih kalau misalnya lagu jagoan kamu gagal terputar di listening party yang kali ini. Maybe next time ya, kalau The Weeknd lagi, ini tanda kalau kamu tuh harus lebih gercep gitu ya, seharusnya. Harus pakai akun-akun kamu yang udah aku gak ngerti deh, pakai akun email apa juga udah langsung gasken aja daripada menyesal gitu kan ya. Well, ternyata sore hari ini yang cuma selisih satu suara dan bakal bisa kamu dengerin di listening party adalah The Weeknd barengan sama Swedish House Mafia lewat lagunya yang Motu of Flame.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
2: This is the hit song.

Karena sebenarnya ada banyak banget cara untuk akhirnya go public gitu ya. Yang stars masuk juga sama kayak Sabrina Carpenter waktu itu pas lagi deket-deketnya sama Barry Coogan. rilis lagu yang judulnya adalah Bad Cam ini. Dimana sekalian di lirik lagunya ya menuju atau mengarah gitu ya, youngsters, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent, since we all know Barry Coogan dengan aksen obrolannya, conversationnya sehari-hari yang ya cocok lah ya kalau disebut atau di label thick itu ada British-British gimana ya gitu kan ya, youngsters ya. Dan kali ini ngomongin soal go public ya, bukan cuma hubungan, tapi ternyata project kolaborasi itu juga bisa di go public in a funny way, in a cute or even unique way gitu loh, youngsters. Kayak Zayn Malik sama Ayra Starr yang tiba-tiba tukeran foto profil satu sama lain. Waduh, waduh, waduh. Instead of orang-orang ngira mereka nih dating, youngsters, tapi banyak fans yang malah berpikir kalau mereka berdua nih lagi ngerjain, lagi ada project bareng dan masih upcoming karena sampai sekarang masih diem-diem aja, senyap-senyap baik gitu. Si Zayn Malik juga belum lama kan habis ngerilis album gitu ya. So I don't know, apakah ini bakal dirilis dalam waktu yang dekat atau sebenarnya apa sih tujuan dari mereka berdua nih tiba-tiba tukeran foto profil. Meanwhile, kita dengerin dulu aja salah satu latest rilisnya Zayn Malik yang udah bisa kamu rekomendasiin di DJ FM. Here it is sideways just for you.

Masih bareng sama Kiki yang mau lanjut puterin nih lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang stars termasuk juga dari dua bersaudara. Mas Anan, Mas Randy, halo, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, pokoknya ya, biar bisa gabungan terus di program-programnya di JFM, termasuk juga di Sunset Vibe sore hari ini. Mas Adnan pingin diputerin lagunya Green Day, agak kenceng ya habis ini ya, yang star siap-siap. Sama juga dari Mas Randy, pengennya sih diputerin lagu Coldplay tadinya, tapi karena udah keduluan sama rekomendasi lagu Coldplay yang keputar dulu gitu kan, jadi ganti Revolving Door-nya Ted McRae aja. Baiklah, lagunya sudah ready nih, tinggal puterin aja. Make sure kamu stay tune ya, dimanapun dan kapanpun, even kayak Mas Randy ini yang stars yang lagi jauh di sana di Kalimantan, tetap bisa lo stay tune, karena kita kan bisa didengerin lewat radio konvensional 94,8 FM, or bisa juga di website streaming www.djfm.co.id, or even juga sudah bisa di aplikasi On Ears, available on App Store dan juga Play Store.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, Kak. Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan. Waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya. Langsung setelah selesai, langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku
2: kenapa?
3: Waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

denger gitu ya, yang harus kata-kata terserah ini tuh dibilang, diucapkan sama cewek-cewek. Tapi ternyata faktanya bukan cuma cewek-cewek aja yang suka ngomong terserah. Yang juga identik dengan kata terserah menurut Kiki adalah tidak lain tidak bukan anak tengah. Kenapa sih bilang terserah mulu? Ya karena jauh-jauh mau berpendapat gimana pun bahkan tetap kalah gitu sama yang namanya anak pertama dan juga anak terakhir. Anak tengah tuh pokoknya ya udahlah, ujung-ujungnya ngikut aja. Karena berpendapat gimana pun juga belum tentu pendapatnya ini tuh terdengar. Belum tentu bahkan pendapatnya ini dipertimbangkan. Dan shout out untuk semua anak tengah dimanapun kamu berada, yang mungkin juga lagi dengerin siarannya Kiki sore hari ini. Sehat-sehat dan semangat terus aja ya, since today is 12 Agustus yang juga ternyata diperingati sebagai Hari Anak Tengah. Aduh. Apa nih kriteria-kriteria atau bahkan mungkin ciri khasnya anak tengah? Apakah memang benar seperti yang Kiki bilang, kayaknya banyak ikutnya, banyak kurang didengar, atau katanya punya alter ego yang somehow di some cases itu dianggap sebagai weird kali ya, karena mereka tuh gak terbiasa sama yang namanya spotlight, yang juga identiknya sama mungkin anak pertama. Since anak pertama tuh dari pertama brojolnya aja semua orang menanti-nantikan. Atau bahkan anak terakhir yang kayaknya selalu dianggap adik terus gitu ya. Jadilah karena dianggap adik butuh perhatian yang lebih aja somehow. Terus anak tengah gimana? Suaranya anak tengah tuh apa gitu? Haknya apa nih? Yang bisa didapatkan privilege dari seorang anak tengah tuh apa? Nah, itu yang seringkali ternyata terlewat gitu kan ya. Dan biasanya anak tengah tuh suka atau identik sama hobi yang pokoknya gak ada hubungannya sama keluarga deh. Pokoknya mungkin keluarganya identik suka hal-hal yang berbau musik and stuff, tapi dia ternyata si anak tengah ini yang tidak terbiasa dengan spotlight dan juga mungkin mau membuat dirinya cukup anti mainstream, gak related sama orang-orang di rumah, dia tiba-tiba suka musik gitu ya, such as yang kayak gitu-gitu deh yang stars pokoknya. Dan biasanya apa ya, berbeda aja, terlihat berbeda. Mungkin itu juga efek dari tidak terlalu mendapatkan attention. Nah, tapi gak tahu ya, ini dari mungkin pengalaman di sekitarnya Kiki aja dan juga dari yang Kiki baca-baca. Kalau kamu adalah anak tengah, kira-kira apa kata-kata yang mau kamu sampaikan di hari yang katanya adalah perayaan untuk kamu ini? Jangan sedih, jangan risau ya, karena meskipun mungkin kamu di rumah gak dirayakan, tapi ada satu hari dimana kamu tuh diperingati, kamu jadi star of the day gitu kan, ngomongin soal hari ini sebagai harinya anak tengah. Aduh, yang anak tengah, yang relate, yuk sini yuk, merapat yuk. Karena habis ini Kiki mau puterin juga satu lagu dari Taylor Swift, It's an Eldest Daughter actually, which is juga gak relate sama anak tengah. Tapi kenapa Kiki puterin? Karena sebenarnya sesimpel, anak tengah tuh gak pernah punya lagu.

lagu ya youngsters. Kita selalu mengikuti stigma atau terglorifikasi sama peranan anak pertama yang kayaknya kok selalu hidup susah. Seneng tuh karena mendapat perhatian di awal, tapi susah struggle-nya itu banyak diceritakan. Dan kemudian si bungsu juga punya lagu gitu kan, ngomongin soal kerasnya dunia terhadap anak bungsu, dan juga mungkin banyak-banyaknya menceritakan tentang senangnya menjadi si bungsu ini. Tapi what about anak tengah itu sendiri? Apa yang terasa dan atau bahkan paling tidak dianggap. Sampai saking nggak dianggapnya nggak punya lagu gitu loh. Ya udahlah ya, maaf kalau mungkin belum ada lagu yang sempat merayakan kamu, tapi selamat hari anak tengah ya buat kamu yang adalah anak tengah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
8: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

that's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari

0: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, tempat

0: efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang STARS. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan yang STARS, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBiz promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Hellstars.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJ

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Lagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

Need for Play di Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa, Feby siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam dengan playlist Jepang Korea favorit kamu yang sekarang juga bisa banget kamu drop Youngsters. Jadi gak usah nunggu lama-lama. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 DJ FM Surabaya.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 거의 2009년생.
0: 맞아요. 나 먹고 인포터 비밀이지 빵 거래. 네가 이런 지게 뭐 아재.

Neverway A, The Ultimate Youngsters Radio, New Jeans. Oh my God, Youngsters sama Neon Pop-Pop udah ngebuka hari Rabu ini. Anyong, balik lagi sama Baby Youngsters di CKPop. Udah di tengah-tengah minggu aja ya, Youngsters. Besok udah Kamis, Jumat. Udah weekend lagi tuh. Jadi buat kamu yang hari ini penuh dengan aktivitas, nugas, kerjaan, tugas sekolah, atau mungkin dari tadi cuman menunggu waktunya pulang, yes, akhirnya kita ketemu lagi di malam hari ini, Youngsters, ya. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan, Native Baby siap banget buat nemenin kamu sambil dengerin playlist lagu Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget kamu sekarang juga drop di Instagram kita di @djfmsurabaya. Caranya gimana sih, Feb? Kalau misalnya mau request lewat Instagram, gampang banget. Sat-sat, Youngsters. Kamu tinggal cek instastory kita di @djfmsurabaya. Ada question box di situ. Kamu tinggal tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kalau di WhatsApp juga bisa. Bisa banget dong. Kamu tinggal chat aja di 081-888-0948. Jadi malam hari ini langsung aja deh, kasih jeda sebentar aja buat diri kamu, buat pikiran kamu yang dari pagi tadi gak ada berhentinya ya, Youngsters. Malam hari ini wajib banget bertarik nafas dulu. Rebahan deh kalau memang waktunya istirahat ya. Atau kalau kamu masih di perjalanan, biarin playlist malam hari ini nemenin kamu sampai rumah ya, Youngsters. So malam hari ini langsung gas kasih tahu Feby, Youngsters, lagu Jepang Korea favorit kamu. Selain muterin semua lagu requestan kamu, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya hari ini ada hal update apa aja ya dari Jepang dan Korea, yang Youngsters, dari kita bakal jalan-jalan buat ngulik hal-hal yang menarik apa aja. So stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Hari ini kita bakal bareng-bareng menikmati lagu-lagu pilihan yang siap banget buat nemenin malam hari kamu, Youngsters. So jam J-K-pop ini.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
5: Get up. Get up. Get up.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBiz promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, youngsters.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: like lemonade.
1: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
2: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
3: Masih bareng sama Vivi Young Stars di 94.8 di JFM Surabaya. Jujur, siapa nih yang tadi barusan Vivi puterin lagu NCT Illegal Lemonade ini itu awal-awal ke-trigger Young Stars ke distract mungkin karena mungkin dari kamu nih ada yang make lagu ini jadi ringtone telepon ya. Jujur, aku juga tadi karena temanku tuh pakai lagu ini jadi ringtone teleponnya Young Stars. Jadi setiap mendengar lagu Lemonade ini tuh langsung kayak heboh bener. Siapa nih yang telepon? Ada gak sih dari kamu juga Young Stars yang samaan kayak gini ngasih ringtone HP kamu pakai lagu K-pop atau J-pop favorit kamu biar langsung notice nih kalau ada informasi yang penting banget. Nah, hari ini juga ada informasi yang penting banget karena buat kamu NCTzen harus siap-siap karena NCT Legal ini tuh bakal comeback dengan hal baru, nuansa baru, Young Stars, dan bikin penasaran karena lewat teaser comeback terbaru mereka yang udah dirilis ini Young Stars ngegambarin warna baru ya. Jadi NCT Legal ini di tanggal 27 bulan Juli Young Stars itu tuh ngebagiin teaser proyek terbaru mereka gitu kan ya, dan langsung membawa perhatian, mencuri perhatian dan bikin kita itu aduh, mas tolong tenangin diri kamu gitu kan ya. Beli SMD Young Stars ini langsung mencuri perhatian dengan konsep visualnya yang membawa nuansa retro. Kalau biasanya NCT Legal ini tuh identik sama yang futuristik, eksperimental, nuansanya neo gitu kan ya. Kali ini mereka punya gebrakan baru Young Stars, dan di bulan ini nanti mereka bakal comeback fullnya di tanggal akhir bulan ini Young Stars, di tanggal 24 Agustus ya. Nanti bakal teaser ini menjadi salah satu rangkaian menuju perilisan album ketujuhnya Blink ini Young Stars ya, di jam 6 waktu Korea Selatan. Tentunya dengan konsep retronya ngasih nuansa beda di era terbaru mereka ini tuh jadi gebrakan. Jujur si Yuta kelihatan banget Young Stars cocok tuh di visual retro kali ini. Setuju gak ini Young Stars? Kira-kira konsep lengkapnya nanti bakal kayak gimana ya? Apakah NCT Legal benar-benar bakal ngebawa kita kembali ke era retro dengan musik dan styling yang berbeda? Kita tunggu saja ya Young Stars. So malam hari ini gak usah ditungguin, jadi sabar aja, satu-satu semua lagu Jepang Korea favorit kamu yang udah kamu drop bakal Feby putarin Young Stars. Sekarang mari kita sama-sama dulu ada siapa aja yang udah drop playlistnya di 081-888-0948. Ada si Akari yang menyapa aku hari ini, barusan aja masuk nih. Selamat malam, kamu request lagu dari Maki yang Memories. Malam juga, oke, ditungguin ya. Ada si Fabian yang udah gabungan dari jam 6:30 yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Cuas yang soda-soda katanya. Oke, ada juga dari Malam Nuna, aku Akmal dari Surabaya. Surabaya bagian mana nih Akmal? Mau request lagunya Seventeen yang Noyep Peda. Oke, gue mau ya, aku tahu deh. Ada atau kalau enggak lagunya Twice. Nanti Feby bakal puterin yang Pretty You ya. Ada juga dari si Magi yang udah enggak sabar banget buat dengerin lagunya Zodiac yang Special Love. Ada Fahmi juga yang sudah bergabung hari ini Young Stars, mau dengerin lagunya Liz Seraphim Bumpala. Salamnya tentunya buat teman-temannya ya, ada si Mifta, Selfie, Naila, Rifki, semuanya katanya semangat dan semoga bahagia, amin. Ada juga dari Aki yang mau dengerin lagunya Awan yang Hachimari Color. Ada juga Kak Yuda, hai, selamat bergabung lagi Kak Yuda, mau dengerin lagunya Heart to Heart, lagu terbaru nih, Iconic Heart. Ada juga Kak Nara yang hari ini bergabung, mau ngerok and lagi hari ini waktunya si Metanik muncul ya. yang kayak IG Girl ya, Feb. Oke, ada juga dari si Reynon, mau dengerin lagunya Rico yang Padana. Ada Kak Farhan juga yang bergabung, mau dengerin lagunya Hot Passion. Dan ada si Riza yang mau dengerin lagu dari Gumi yang Stars. Mas Randy, hai, selamat malam. Mau dengerin lagunya Hiroshiki Tadani yang We Are. Terima kasih, sama-sama. Satu-satu ya, semuanya bakal Feby masukin ya Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Terus yang straight radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal mengubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ ya Stars. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan ya Stars, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Sekarang giliran kamu dong ngasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang relate banget sama hari Rabu seru ini, yang setelah seharian kamu mikir banyak hal ya youngster, sekarang waktunya kamu melepaskan segala hal itu. Istirahat sejenak, ambil nafas, rebahan dulu, santai-santai dulu youngsters, atau kamu yang lagi di perjalanan tentunya nikmatin dulu lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu. Bisa banget guys, langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita @djfmsurabaya. Question box di Instastory terbarunya udah nungguin kamu youngsters. Jadi langsung kasih tahu Feby sekarang juga, drop di situ nama penyanyi dan juga lagu Korea Jepang favorit kamu. Kayak dua bestie kita nih hari ini yang samaan mau dengerin lagunya Beavers yang Bruce Wayne youngsters. Ini Bruce Wayne ini tuh lagu yang tentunya bikin kita sedikit happy di summer kali ini ya youngsters. Tentunya lagu-lagu summer bikin kita melek ya. Karena apa ya, bisa dibilang instrumennya itu tuh bikin kita juga happy gitu. Kayak Kamari juga nih yang juga request lagu dari Number I yang Back Life yang samaan kayak si Mami, sama juga kayak R and So Lovely. Ada Deko Deisho juga yang stars yang mau dengerin lagu Back Life-nya Number I. Dilanjut sama Natuka 014 yang mau dengerin lagunya Fujikaze yang You yang stars. Ada juga dari Yusuke mau dengerin lagunya Sakura Zaka ya Ikatsuno Kurini. Terus ada juga dari si Kaisi juga sama, Anko juga sama, Huya juga sama mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Ikatsuno Kurini. Terus ada juga dari si Nori mau dengerin lagunya King and Prince yang Wild for Lily. Mono juga samaan. Ada si Kako-Kako mau dengerin lagunya Fujikaze yang Love Like. Satu-satu ya dari King and Prince, Fujikaze, Number I, Sakura Zaka, dan Beavers bakal Feby putarin Elstars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai nanti jam 10 malam. Aku putarin dulu lagu requestan dari si Raynon yang sudah menunggu-nunggu dari tadi. Ini dia Reiko Tadena buat kamu Elstars.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di save dong.
2: タマゴ、本当にタマゴ。タマゴなの？タマゴじゃないや。タマゴ、全然タマゴじゃない。タマゴ、タマゴ、タマゴ。

0: makin lama makin minggir sih ini nyetirnya. Eh, bangun. Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Top Nine sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Buat kamu para penggemar anime dan manga Blue Lock Youngsters, ada kabar terbaru nih, karena di tanggal 7 Agustus kemarin film live action Blue Lock ini tuh akhirnya resmi tayang di Jepang ya Youngsters. Dan film ini tuh adaptasi kisah dari manga populer karya dari Muneyuki Kaneshiro Youngsters dan Yusuke Nomura, yang sebelumnya juga sukses tuh diadaptasi jadi anime atau filmnya. Tapi ternyata gak disangka juga live actionnya bombastis banget. Cukup antusiasnya itu gede ya Stars. Selama 3 hari dari tanggal penayangan ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus, film Blue Lock ini tuh berhasil mencatat 1.800.000 penonton ya Stars. 1.888.212.000 penonton tuh lebih detailnya, dengan pendapatan box office mencapai 277 juta yen. Dan angka ini tentu menarik ya, karena Blue Lock sendiri itu udah punya fanbase besar gitu kan ya, Youngsters, lewat manganya, animenya, gamenya, sampai berbagai

live action youngsters. Buat yang belum familiar, ini itu adalah sebuah project ekstrim ya. Untuk mencari striker terbaik di Jepang, youngsters ada 300 striker SMA dikumpulin dan langsung bersaing satu sama lain demi mendapatkan kesempatan buat jadi pemain dan ngebawa Jepang menuju kemenangan di Piala Dunia. Jadi, dengan lebih dari 1.880.000 penonton dalam 3 hari, menurut kamu, apakah Blue Lock live action ini bakal jadi salah satu adaptasi manga live action yang paling menarik tahun ini, youngsters?

0: Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario. Kidario.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

0: Si ke kelas si juga minta.
1: Kalau jalan-jalan ke Jepang di waktu musim panas kayak gini nih, Yelsters, kita tuh kepikiran festival yang namanya Yukata atau Festival Kembang Api juga, Yelsters. Tapi ternyata ada satu tradisi kuliner yang gak kalah seru, namanya Nagashi Somen. Ini itu kalau di artiin ya secara sederhana, ini tuh artinya somen yang dialirkan gitu. Yang pernah sih kamu pasti ngelihat sebuah tradisi makanan ala Jepang yang harus makan mie yang tiba-tiba mie-nya tuh mengalir aja tuh di kayak bambu gitu, Yelsters, terus diambil deh. Nah, jadi kebayang gak sih, Yelsters, ada potongan-potongan bambu yang dibuat seperti jalur air biasa, terus ada mie somen yang udah dingin dialirin tuh barengan sama air dari atas. Itu tugas kita adalah menangkap mie-nya. Begitu mie-nya lewat, kita harus sigap dan cepet banget buat ngambil mie dengan sumpit, Yelsters. Kemudian langsung deh dicelupin ke saus dan dimakan. Jadi kalau biasanya makan mie tinggal diaduk, diambil, terus makan, di Nagashi Somen ini, Yelsters, kita harus punya skill tambahan, kecepatan, ketepatan dalam menangkap mie-nya. Jadi tradisi itu identik dengan musim panas, Yelsters, karena somen sendiri biasanya tuh disajiin dingin. Dan jadi salah satu alasan kenapa makanan ini tuh populer banget waktu di cuacanya yang panas. Dan menariknya, pengalaman ini juga bisa dilakuin bareng sama keluarga, teman, dan tentunya sahabat karib kamu, Yelsters, karena ada unsur kebersamaan dan keseruannya. Salah satu tempat yang terkenal ada di Prefektur Kagoshima, Yelsters. Di sana Nagashi Somen itu menggunakan air mata air alami dari Tosen Gorge, Yelsters, yang tentunya di sana tempat ini tuh menyediakan pengalaman Nagashi Somen sepanjang tahun. Dan ternyata somen sendiri juga punya sejarah yang panjang ya. Asal usulnya pun dapat ditelusuri sampai Tiongkok pada masa dinasti Tang, sebelum akhirnya berkembang jadi salah satu jenis mie yang populer di Jepang, ya, Yelsters. Pertanyaannya nih, kalau kamu ikut Nagashi Somen, ya, Yelsters, kira-kira berhasil gak ya nangkep mie-nya, atau malah cuma kebagian airnya?

0: Adult Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidaryo. Yuuu.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssers yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah hampir 2 jam Fabi nemenin kamu di J-Kpop. Semenit lagi, udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Kita usahakan hari ini ya, Star, yang sudah melaksanakan semua tugasnya satu persatu. Kamu keren banget ya, Star, jangan retak cinggu ya. Kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi pasang alarm kamu biar kamu gak ketinggalan, dan siapin playlist terbaik kamu di hari Kamis manis yang Star. So, malam hari ini jangan lupa mensyukuri hal-hal kecil di kehidupan kamu ya, Youngsters. Jangan lupa menyayangi diri kamu sendiri juga. Honor and go mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Internet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FM. Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang STARS. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan ya STARS, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Lee Kim Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Willy 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Ya, naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: fastest radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today, I woke up feeling a brand new way, facing the world in a brand new way.

0: film live action Naruto bakal mulai syuting di tahun 2027 nih, youngsters. Yes, itu artinya Naruto makin deket nih menuju di bioskop. Baru ada sedikit bocoran soal film ini, youngsters, yaitu sang sutradara. Film ini rencananya bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton, yang juga sutradara Spider-Man Brand New Day dan juga sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sayangnya, belum ada deretan nama-nama pemerannya ataupun tanggal rilisnya. Tapi menurut kamu, youngsters, siapa ya aktor yang cocok buat merani Naruto ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Iya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang sers. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: Nine 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Good morning. Di hari Kamis ini ada DB yang nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Udah dibuka tadi sama Doja Cat Vegas dan juga ada Halsey Graveyard yang nemenin kamu untuk menyapa pagi hari ini dengan penuh semangat dan senyuman ya Stars ya. Sabar ya. Tenang, bentar lagi banget udah libur. Besok udah Jumat loh, setengah hari lagi gitu kan. Jadi mesti semangat di hari ini, gaspol aja di hari Kamis ini Youngsters. Selesaiin semua tugas-tugas yang mungkin ada di pikiran kamu akan membebani kamu di hari ini gitu ya. Jadi jangan sambat, karena kalau kebanyakan sambat kita akan kedistraksi sama sambatnya, bukan buat ngelesain tugas dan juga semua pekerjaan kita itu gitu kan. Jadi hari ini Dibi bakal temenin kamu untuk menyapa pagi yang sangat mendung, terus juga sangat dingin di pagi hari ini Youngsters. Jadi Dibi bakal temenin kamu sampai nanti jam 9 pagi sama lagu-lagu yang mantep banget nih buat masuk ke playlist kamu Youngsters ya. Dan seperti biasa kalau di pagi hari di The Morning Crew, Dibi bakal kasih lagu-lagu yang mostly adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk throwback ke tahun 2000-an. Ya 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Boleh banget langsung aja kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, gas aja Youngsters lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Plus juga Dibi bakal update untuk info traffic berdasarkan pantauan kamera CCTV SITS Kota Surabaya. Dan kalau kamu juga lagi ada di jalan mau update untuk info traffic-nya, boleh juga ya Youngsters berkabar aja lewat nomor WhatsApp yang sama. Dan nanti di jam 7:30 juga Dibi bakal challenge seberapa fokus kamu, seberapa tahu kamu soal pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Pertanyaannya gampang apa susah ya untuk hari ini? Gampang. Apalagi buat kamu yang suka musik, wes udah diare band ya sejak zaman SMP atau SMA, atau sekarang ini lagi band-bandan. Nah, kayaknya sih harus tahu sih deh sama pertanyaan ya nanti bakal dikasih ya Stars ya. Itu kisi-kisinya. Dan terakhir nanti juga bakal dibattlein dua musisi ya Stars di back to back song sebagai penutup nanti ya. Jadi dua musisi ini masing-masing punya dua lagu yang dimana nanti kamu akan pilih dari dua musisi tersebut. Siapapun ya nanti posisi punya voting paling tinggi, nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi siapin aja gadget kamu, handphone kamu, sambil kamu siap-siap, sambil kamu mungkin lagi nyetir juga Youngsters. Kita bakal enjoy bareng, kita bakal seru-seruan bareng selama 3 jam di The Morning Crew. Sambil dengerin dulu satu single yang udah muncul di playlistnya DB di The Morning Crew pagi hari ini, ada David Guetta, Sia, Titanium nemenin kamu di sini.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.
3: Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Satu single coming from Eminem dan juga Rihanna, Yasters, yang barusan aja dikasih buat kamu pagi hari ini. Love the way you lie, lagu yang udah direkomendasiin ya pagi hari ini sama Mas Edi dan udah dibiputerin juga. Gak tahu kenapa tapi tiba-tiba mic aku mati, Yasters. Jadi harus ganti mic dulu. Tadi kedengeran gak aku ngomong ya? Gak kedengeran kayaknya ya. Baik deh kalau gitu kita lanjutkan lagi buat bacain yang udah gabungan dulu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Selain ada Mas Edi, untuk pagi hari ini aku mau sapa ada Cecil yang pagi hari ini mau dong Kak Dibi diputerin lagunya Justin Bieber barengan sama Big Sean yang As Long As You Love Me. Mau throwback ke zaman-zaman Justin Bieber masih unyu-unyunya. Unyu-unyunya tahun 2012 gak tuh kira-kira? Iya kan, di tahun-tahun segitu ya lagu ini ya. Boleh, bentar lagi banget Dibi bakal puterin ya. Lanjut, aku juga mau sapa buat yang udah gabungan juga bareng sama Dibi. Selain ada Mas Edi, ada Kakak Cecil juga. Aku mau sapa ada Mas Rio pagi hari ini. Selamat pagi Di, pagi. Finally hari Kamis. Ya walaupun kayak belum Jumat, tapi kayak kalau udah menuju ke hari Kamis itu beban tuh kayak rasanya agak sedikit ringan gitu, karena udah mau menjelang weekend gitu kan. Jadi Sabtu Minggu libur kayak sudah mendekati libur, kata Mas Rio gitu. Apa nih menyambut hari Kamis ini yang penuh dengan semangat dan keceriaan itu ya, kamu mau diputerin lagu apa Mas Rio? Atau mau cuman ngasih tahu aja kalau kamu so excited di hari Kamis ini? Boleh langsung aja kasih tahu yuk. Mas Rio mau kasih rekomendasi lagu apa untuk pagi hari ini? Boleh ya. Mau diputerin lagunya Meghan Trainor aja di baik deh kalau gitu. Yang apa lagunya Meghan Trainor? Meghan Trainor yang apa? Jangan nyuruh penyiar mikir deh milih lagunya Meghan Trainor yang apa kira-kira. Boleh ya. Oke, Better When I'm Dancing. Jadi kamu lebih baik dance aja ya di hari ini ya. Di hari Kamis ini yang so excited ini, kamu mendingan dancing aja gitu ya. Oke, nanti Dibi bakal puterin lagunya. Jadi ada lagu dari siapa namanya, Justin Bieber ya, yeah. Justin Bieber yang As Long As You Love Me, dan juga ada Meghan Trainor yang Better When I'm Dancing. Oke, Dibi siapin dulu lagunya. Oke, tinggal Dibi puterin aja ya. Buat yang belum merapat, langsung merapat sekarang juga. Ada Mas Randy juga yang sudah merapat nih pagi hari ini. Pagi Kak, mau request lagunya Maudy Ayunda By My Side barengan sama David Choi. Terima kasih. Oke, ditunggu Mas Randy lagunya ya. Semoga lagu yang romantis dari Maudy Ayunda ini bisa membuat Mas Randy semangat untuk menjalani hari Kamis. Semua pekerjaannya lancar, aktivitasnya lancar, rezekinya mengalir deras, amin. Yaudah ya Star, sebentar lagi banget Dibi bakal update untuk info traffic berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Jadi jangan kemana-mana, terutama buat kamu yang lagi ada di jalan juga mau update info trafficnya, boleh banget ya sambil ngedengerin lagu-lagu yang tadi udah direkomendasiin, bakal Dibi puterin satu-satu. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin tadi sama Kakak Cecil, Justin Bieber, Big Sean, As Long As You Love Me.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Justin Bieber, Big Sean, As Long As You Love Me, yang udah direkomendasiin sama kakak Cecil buat Dibi puterin pagi hari ini. Sambil aku mau update dulu untuk info traffic yang ada di Merstikom Barat ya, yang stars ini yang di deket jembatan itu, betul sekali. Di sini terpantau untuk lalu lintasnya ramai lancar, tapi mohon dong untuk para pengendara, baik itu motor ataupun juga mobil, untuk bersabar gitu ya, kalau misalkan kamu dalam berkendara. Jadi kan di situ udah ada zebra cross tuh di setiap traffic light gitu kan. Mohon untuk berhentinya itu di belakang zebra cross dong gitu, karena dibing lihat tadi ada orang yang jalan kaki mau menyeberangi zebra cross ini agak sedikit susah karena banyak kendaraan yang maju melebihi garis berhenti dari traffic light gitu ya stars. Jadi alhasil kendaraan-kendaraan ini pada majunya tuh maju jauh banget gitu. Enggak cuma di zebra cross aja tapi kayak lebih maju lagi dari zebra cross gitu. Jadi kayaknya kelihatan sedikit semrawut ya kalau di Merstikom ini ya yang stars ya. Tapi mudah-mudahan aja lo perjalanan kamu yang lewat di sekitaran Merstikom Barat ini lancar dan tidak ada kendala apa-apa gitu. Dan pokoknya tetap utamakan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Kamunya udah hati-hati tapi orang lainnya sembarangan kalau nyetir, iya bahaya juga ya yang stars ya. Jadi mohon untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Selain di Merstikom, coba kita ke Ngagel ya yang stars ya, di Ngagel Bilka. Nah nih, biasanya di titik ini ada titik kemacetan nih yang stars. Dulu di kampusnya di daerah sana, jadi mesti kerasa banget ya. Ada titik-titik kemacetan di sana tuh udah apal banget. Nah, kalau di Ngagel ini di pertigaan nih yang stars ya, di pertigaan Ngagel Cafe Glass. Nah, ya kalau belok kiri itu belok langsung. Nah, ini juga ternyata terpantau untuk lalu lintas di sini yang stars. Ini juga kurang tertib nih. Kurang di belakang zebra cross nih, pada maju semua, majunya bahkan udah melebihi ini, mau lurus lagi ke Ngagel yang sebelah sana nih ya. Jadi mau Ngagel ke daerah Untak nih. Nah, jadi hati-hati dong yang stars buat yang naik motor ya, naik kendaraan, tolong ada di belakang zebra cross gitu, kek buru-buru bener. Kalau buru-buru berangkatnya lebih pagi gitu kan. Kalau kayak gini bahaya banget, apalagi kalau misalkan ada kendaraan yang udah ijo terus mau belok gitu kan, itu bahaya, nanti bisa kena kamunya, bisa keserempet gitu. Nah, tapi untuk lalu lintasnya sendiri terpantau ramai lancar, belum ada titik kemacetan yang gimana-gimana yang stars ya, yang kayak berhenti gitu, enggak gitu. Terus lanjut lagi ke daerah Pasar Kembang Arjuno ini ya yang stars, yang di daerah Arjuno ini terpantau ramai lancar juga untuk di Pasar Kembang Arjuna Utara ya, yang benar-benar depannya Pasar Kembang yang jualan jajan-jajan gitu loh. Nah, itu di situ terpantau ramai lancar. Jadi masih belum ada titik kemacetan juga. Jadi masih aman aja untuk lalu lintas kalau misalkan kamu mau menuju ke arah Pasar Kembang Arjuna ataupun juga ke daerah Kedung Doro ya, masih aman aja. Itu dia untuk tiga info lalu lintas berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Kalau kamu lagi ada di jalan dan mau update juga untuk info trafficnya, boleh banget ya. Coba dicek lagi untuk yang ada di WhatsApp. Ada Mas Adnan ini kayaknya ya. Oke, ada Mas Adnan ini sepertinya yang sudah bergabung juga bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Oh bukan, emang iya ya. Sebentar, ini karena, iya benar Mas Adnan ini. Mau pagi kak, mau request lagunya Musik Kimia dan Bernyanyilah. Lama banget nih lagu ya. Boleh, nanti bakal lebih puterin lagunya ya. Ditunggu aja Mas Adnan, nanti lagunya dibikin bakal masukin ke playlist ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Rio. Ada Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Randy buat dibiputerin pagi hari ini, Super Sweet dari Maudy Ayunda dan juga David Choi, By My Side. Ya Star, sekarang aku mau sapa dulu ada kakak Reza yang udah bergabung bersama Dibi lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Halo kak, selamat pagi juga kak Reza, apa kabar? Semoga sehat ya hari ini ya. Mau request lagu Lost Life dari Zara Larsson. Terima kasih kak. Oke, lagunya udah disiapin, tinggal lebih puterin aja. Tapi sebelum itu aku mau update dulu ya, untuk satu kabar terbaru datangnya dari cowok-cowok ganteng yang tergabung dalam grup Maroon 5.

Kabar terbaru dari Maroon 5 Youngsters di mana mereka akhirnya mengumumkan gitu ya untuk tiket dan juga untuk harga untuk seatingnya, untuk posisi duduknya di konser yang akan mereka lakukan di Jakarta nanti di tanggal 5 Februari 2027 di Stadium di Jakarta International Stadium Youngsters ya. Dan untuk harga tiketnya sendiri ini dibanderol mulai dari harga 1,2 juta rupiah sampai 4,9 juta rupiah untuk early entry package-nya. Ini tergantung kursi ya, kamu mau pilih di mana. Dan kalau dari yang dibiliat yang mahalnya itu ada di ya early entry package itu, tapi selain itu juga ada di ini ya Stars kategori 1 number seating-nya, yaitu di 3,5 juta gitu ya. Jadi untuk kategorinya nih coba di info. Jadi ada kategori 7 A dan B, ini harganya 1,2 juta 500 lah. Terus habis gitu ada di kategori 6 A dan B, ini 1,45 juta. Habis gitu ada di kategori 4A dan juga B. Ini, oh kategori 5 dulu, harganya 1,8. Habis itu baru kategori 4, harganya 2,5, 2.500 lah ya. Terus habis itu ada 2,05 juta, jadi 2.050. Terus habis itu ada kategori 3, harganya 2.250. Kategori 2 harganya 2.550. Ada festival, ini freestanding, harganya tengah-tengah banget nih, 2,75. Habis gitu baru kategori 1 3,5, dan yang terakhir ada early entry package itu di 4,9 juta rupiah gitu yang Stars. Jadi memang ini udah di announce akhirnya ya untuk harga dan juga untuk apa namanya posisi duduknya gitu. Dan ada pre-sale-nya juga. Untuk pre-sale-nya 26 Agustus ini mulai dibuka. Sedangkan untuk pre-sale general on sale-nya itu di 29 Agustus 2026 gitu. Jadi ada dua untuk tanggal yang memang udah di apa namanya ditentukan, yaitu pre-sale untuk artis pre-sale 26 Agustus. Abis gitu ada general on sale-nya di 29 Agustus 2026 gitu. Jadi ada tanggal tersendiri ya. Tapi untuk kamu yang suka banget sama Maroon 5 dan mulai bertanya-tanya, aduh nih gimana ya infonya untuk Maroon 5 dan lain sebagainya, ini ada di maroon5jakarta2027.com. Kamu tinggal cari aja di situ yang Stars, nanti akan ketemu gitu ya untuk info yang pengen kamu dapetin gitu. Tapi buat kamu yang masih aduh gak ada duit lagi, gak ada waktu juga mau nonton Maroon 5 di Jakarta nanti di bulan Februari tahun 2027, gak apa-apa, santai aja, dengerin dulu aja lagunya ya di DJ FM Surabaya.